0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
1: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSPUR.
1: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
3: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
1: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
4: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
4: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan Trenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Trenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
6: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
4: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman.

0: untuk sorti kedua kami melaksanakan di lokasi yang sama di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayung Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berhasil.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
2: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
1: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
5: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
4: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
5: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
5: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan.

0: Seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Aryan dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669, dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Kami akan temani putra-putri Anda dengan lagu-lagu Sekolah Minggu.
1: Satu RRI.

Adik-adik sekolah minggu semuanya di pagi berbahagia ini, kalian semuanya tentunya menikmati suasana pagi yang penuh dengan sukacita dan ya akan melaksanakan sekolah minggu tetap ceria, tetap semangat, tetap tentunya taat pada Tuhan dan semoga di hari minggu ini kalian semua bisa bergembira.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, masih di suasana pagi yang begitu bahagia, nampak juga begitu cerah di hari ini, menemani Anda kala berlibur bersama dengan orang-orang terkasih. Dan bagi Anda pendengar umat Kristiani, di pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan puji-pujian.
1: Pro 1 RRI.

Baik, saudara pendengar, kita masih perhatikan saat terhubung dengan gereja Bethesda untuk pagi hari ini dan masih terus dengan puji-pujian yang kami pilihkan menemani pagi Anda.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama gereja untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah Minggu pagi.
1: Filipi 3 ayat 7. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita puji Tuhan lewat hidung jemaat nomor 2. Suci, suci.

Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Terlebih dahulu jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi dan akan dilanjutkan.

Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengampun. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering berbuat salah melalui pikiran, perkataan dan perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengindahkan hukum yang kudus. Kami sering mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama, gagal menjadi saluran berkat ke tengah dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa. Dan ampunilah segala pelanggaran kami. Basuhlah hati kami dan baharulah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Kebiasaan nomor 68 ayat 1 dan ayatnya yang kedua dari kumpulan Tiga Ulang.

bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kepadanya Allah menyatakan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 hingga 19 berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memanfaatkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melepaskan segala dosa kita ke dalam kubir-kubir laut. Berdasarkan nas firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kembali kita melakukan NKB nomor 213 ayat 1 hingga ayat 2, kita sudah ditebus olehnya.

Gracias.

Diberi kesempatan puji-pujian lewat paduan suara. Disilakan paduan suara jemaat Eklesia untuk memuji Tuhan.

Thank you.

Gracias.

Gracias.

Thank you.

Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Wujud nyata kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua, di pagi yang indah, hari yang baru, di bulan Oktober, dalam minggu yang pertama. Kami bersyukur dan berterima kasih

Demikian pemikiran. Tidak ada orang lain yang ada kegunaan bagi saya pada hal-hal lainnya. Aku berbila lagi. Di sini pada hari ke-8 dari masuknya Israel dari Benyamin itu orang

Tetapi apa yang dalam merupakan keuntungan dari secara aku anggap itu karena Kristus. Kalau ada segala sesuatu yang kecil, karena kebenaran akan Kristus Yesus. Tuhan berdiri daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku mengenal Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena

0: tidak menangkap tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
1: Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita semua. Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap di dalam hati dan pikiran-Nya agar kamu dengan sukacita memuliakan Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan maupun nyanyian. Haleluya.

Tema di hari ini sesuai dengan hari pekabaran Injil dan hari perjamuan kudus, sesuai dengan pembacaan dalam Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14, hidup yang berbuah manis dan menyukakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur karena kita dapat lagi bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah, dalam satu perjumpaan kita dengan Yesus dalam persekutuan ini. Nah, tentunya di dalam kita akan membicarakan tentang perjamuan kudus dan hari pekabaran Injil di Indonesia. Perjamuan kudus tentunya mengingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus bagi keselamatan kita semua. Sedangkan hari pekabaran Injil se-Indonesia mengingatkan kita juga bahwa Injil yang sudah kita terima harus kita nyatakan dan beritakan melalui kehidupan kita. Karena itu, tema kita berkata hidup yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan. Pertanyaan adalah, apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan? Hidup yang berbuah dimulai dari mengenal Kristus, tentunya. Nah, dalam pembacaan kita tadi, Paulus menceritakan bahwa dahulu ia mempunyai banyak hal yang dapat dibanggakan. Keturunan, kedudukan, dan ketaatannya terhadap hukum Tuhan. Tetapi setelah mengenal Kristus, semua kebanggaan itu tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Paulus berkata bahwa semuanya dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan yang dikehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Artinya, hidup yang berbuah harus dimulai dari hubungan yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Kita tidak cukup hanya mengetahui tentang Yesus Kristus, tetapi kita harus mengenal dan hidup bersama melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dan ketaatan kita kepada Kristus. Ketika kita datang dalam perjamuan kudus, kita kembali mengingat kasih Kristus yang telah memberikan dirinya bagi kita. Karena Dia terus selalu mengasihi. Karena itu, marilah kita datang kepada-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh dan mau dibaharui hidup kita. Hidup yang berbuah berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Paulus berkata dalam firman Tuhan, aku melupakan apa yang telah dia belakanganku dan mengarahkan diriku kepada apa yang dihadap. Paulus tidak membiarkan masa lalunya.
Paulus tidak menghalangi, dihalangi oleh Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam pertumbuhan imannya juga. Demikian juga, sebagai kita orang yang percaya, mungkin ada kegagalan, mungkin ada dosa yang kita lakukan, mungkin ada kekecewaan atau kesalahan yang pernah kita alami di sepanjang kehidupan kita ini. Semua itu harus kita serahkan kepada. Bukan berarti kita melupakan pelajaran dari masa lalu, tetapi kita tidak boleh terus hidup di dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh. Orang yang hidup di dalam Kristus, tentunya dia harus bertumbuh. Kalau dahulu kita muda, marah, sekarang belajar, kita harus menguasai diri. Kalau dahulu sulit mengampuni, mulai sekarang belajar mengampuni. Kalau dahulu hanya memikirkan diri sendiri, mari sekarang kita belajar memperhatikan sesama. Itu tanda bahwa Injil menghasilkan buah dalam kehidupan kita umat manusia. Hidup yang berbuah menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hubungan yang sangat erat dengan hari pekabaran Injil Indonesia. Dan hari ini, tentu kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu kita rasakan. Pekabaran Injil bukan hanya tugas pendeta. Pekabaran Injil bukan hanya tugas orang pelayan. Tetapi setiap orang yang percaya yang dipanggil menjadi saksi Kristus. Kita memberitakan Injil bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui kehidupan. Ketika kita mengasihi keluarga, ketika kita menolong sesama, ketika kita mengampuni orang yang bersalah, hidup jujur, setia, rendah hati, dan membawa damai di tengah-tengah kehidupan. Dan itu kita sedang memperlihatkan kepada Kristus sebagai orang yang percaya. Jangan sampai orang hanya mendengar Injil dari mulut kita saja, tetapi tidak melihat buah Injil dalam kehidupan kita. Paulus berkata dalam ayat 14 dalam pembacaan kita tadi, dari hari-hari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Demikian juga kehidupan Kristen adalah perjalanan bersama Kristus. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dan hari ini, melalui hari pekabaran Injil, melalui
hari perjamuan untuk sedunia. Kita mengingat kasih pengorbanan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus membawa kasih itu ke dalam dunia. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah hidup saya menghasilkan buah yang manis? Apakah keluarga kita merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita? Apakah jemaat melihat keselamatan itu? Apakah jemaat merasakan kesetiaan itu dalam hidup kita? Bahkan apakah masyarakat merasakan damai melalui perhatian kita? Saudara, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mengingatkan kehidupan lama dan terus mengarahkan diri kepada Kristus. Biarlah hidup kita menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan kesetiaan, serta menguasai diri kita. Saudara-saudara, kiranya melalui kehidupan kita orang lain dapat melihat kasih Kristus dan tertarik untuk mengenalnya. Mari kita hidup berbuah manis, menjadi berkat bagi sesama, dan meningkatkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merespon pemberitaan firman, mari kita melakukan bersama-sama kidung keesaan nomor 583 ayat 1 dan ayat 9 yang

Gracias.

Sí.

Simak, saya undang semua berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Marilah kita mendengarkan pengakuan iman berhasil.

Gracias.

Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya anggota Sidi Jemaat, yang oleh kasih dan penerahan Tuhan telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus, akan dilaksanakan saat ini. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudari anggota Sidi untuk berdiri dan menjawab dengan iman pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, Penolong dan Pembaharui hidup kita. Yang kedua, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Allah, sehingga pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan seturut dengan kehendak Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah jawab saudara-saudara? Jemaat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus oleh Yesus Kristus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berdasarkan penetapan perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh gereja yang kepalanya adalah Yesus Kristus melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan perjamuan kudus agar menjadi tanda peringatan akan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Setiap kali kita memakan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerimanya selaku tanda kasih setia dan kemurahan Tuhan atas kita, yang mengaruniakan kepada kita keselamatan melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus telah berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini
ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu di sini untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, supaya kita terpelihara oleh roti surgawi dan air kehidupan, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman dan sukacita kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Kembali kita melakukan bersama-sama lewat Kidung Keesaan 409 ayat 1.

Marilah karena segala sesuatunya telah tersedia. Kita mengucapkan bersama-sama doa. Bapa kami yang di dalam surga.

Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi. Saling bersalaman dan mengucapkan damai.

pilihan itu yang diserahkan kepada kamu. Lakukanlah ini sebagai permintaan.

Perkataan Tuhan ini adalah perjanjian yang baru yang diuraikan dengan darah. Lakukan ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan.

Jangan karena orang yang menonton segala hal akan memberikan rasa dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lakukan segala kebalikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menyembuh hidupku dari lapangku, yang memakai jisau dengan kesetiaan dan kasih. Dia yang menguatkan kesalahanmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru, seperti pada hari ini saja. Tuhan adalah pemulihan dan kemasih, panjang sabar dan berlipat kasih-Nya. Tidak selalu yang menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal demi dosa kita, tetapi setinggi langit di atas bumi.

0: يعني ياخد يعني حتى فورا فورا يعني تجاوبين يعني بارا demikian mas dijalankannya dari konteks kita pelanggaran seperti bahasa saya kepada anak-anak demikian saya kepada orang-orang yang sudah itu mulutku dan hatiku akan memuji dan berkata sampai lama. Amin.
1: Terima kasih.

0: Terima Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Di dalamnya kita akan berdoa bersama-sama bagi ibu bapak, saudara-saudara yang boleh bersyukur atas ketambahan usia setahun di sepanjang tanggal 28 September sampai hari ini tanggal 4 Oktober. Dan kita juga mendoakan bersama-sama syukur dari keluarga Pusat Sinta Kasihai atas ketambahan usia setahun bagi Ibu Estiana Kasihai. Dan kita juga mendoakan bagi ibu bapak yang dalam berumur sakit, Ibu Yati Promo Kerto yang saat ini dalam keadaan sakit di rumah, dan Ibu Umbo yang saat ini juga dalam keadaan sakit di luar, dan Bapak Ralan Bindi dalam bergumul dengan keadaan sakit. Serta kita juga mendoakan bagi keluarga-keluarga yang boleh bersyukur sehingga boleh membawa persembahan lewat keluarga Tim Salem Iwan. Bersama-sama kita juga mendoakan pergumulan duka cita bagi keluarga Otalino Sumule yang pada beberapa hari yang telah lewat saudara kakak mereka telah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Joni Otalino. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di hari yang mulia ketika kami ada bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah-Mu. Tuhan yang telah menganugerahkan berkat sukacita di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan dengan penuh sukacita hari pekabaran Injil ke Indonesia dan hari perjamuan sedunia. Engkau sungguh mengasihi akan kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami semua sehingga kami boleh menikmati sukacita syukur yang Tuhan telah anugerahkan lewat ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan lewat persekutuan kami yang sudah terkumpul. Di tengah-tengah kami sudah boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Di tengah-tengah kami sudah boleh membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran akan nama-Mu. Kiranya lewat semuanya itu senantiasa kami pakai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, bahkan mengingatkan kami semua untuk selalu bersyukur. Dan Tuhan selalu memberikan hikmat bagi kami untuk memahami dengan benar maksud dari kebenaran firman. Ajarlah kami semua untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di tengah-tengah perjalanan dalam kehidupan kami, banyak hal yang selalu kami rasakan dalam kehidupan, baik itu tantangan, baik itu pergumulan, baik itu sukacita, Tuhan tetap selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan Tuhan tetap selalu mengasihi. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, dan biarlah melalui hari pekabaran Injil sedunia dan hari perjamuan kudus senantiasa membawa hikmat bagi kami selaku orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Yesus Kristus yang anugerahmu sungguh luar biasa bagi kami. Dalam persekutuan kami saat ini yang sudah terbuka, kembali kami selaku orang yang percaya, sebagai kami selaku persekutuan yang terbuka, kami mendoakan bagi saudara-saudara ibu bapak yang boleh menikmati sukacita berkat umur panjang, bahkan berkat lainnya. Biarlah ya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua, memberkati syukur sukacita yang boleh mereka rasakan, yang boleh mereka nikmati di sepanjang hidup. Tuhan tetap selalu memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Pakailah mereka semua Tuhan untuk memahami betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati sukacita dan syukur atas berkat-berkat serta ketambahan usia. Bahkan kami juga bergumul Tuhan, selaku orang yang percaya, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, yang bergumul dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau memampukan mereka sehingga mereka boleh melewati apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menghibur, Tuhan selalu memberi semangat bagi mereka, menguatkan iman mereka, sehingga Tuhan, mereka yakini bahwa Tuhan terus mengasihi dan memberkati mereka, sehingga apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan, nama Tuhan yang selalu mereka muliakan di dalam kehidupan mereka, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami semua. Oleh dan sebab itu ya Tuhan Allah, bersama-samalah dengan mereka semua dalam menikmati kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup. Bahkan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh menikmati berkat-berkat dan mereka boleh mempersembahkan kepadamu, biarlah ya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Bahkan kami akan kembalikan kepadamu karena Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan kami. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan Tuhan terus selalu menolong dan selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa syukur syafaat kami Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini sambil kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Umat yang diberkati Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas berkat Tuhan yang selalu memberkati kita. Firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 berbunyi, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dari kidung keresahan nomor 379 bawah persembahan. Thank you.
1: Gracias.

Kita akan bawa ke pikiran kita dan mau silakan. Mari kita serahkan semua kita kepada Tuhan. Di awal kali tunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah menimpali kami di dunia. Kau telah mengajar kami menjadi sebagian dari yang kami bisa untuk kepentingan pekerjaan pelayanan demi keadilan berbelas kasih dan kesetiaan. Kami jemaat yang tidak dapat memberi, tapi kasih dan setia tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah dalam kasih dan setia kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja dalam sukacita tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini sebagai penutusan. Kembali kita memuji Tuhan lewat Kidung Keesaan 743 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan memuji Tuhan.

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Demikianlah ibadah minggu kita pada pagi hingga siang hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari
1: ini. Disampaikan terima kasih kepada pelayan Tuhan, Pendeta Ibnu Farita Tambawale dari SDH yang sudah memimpin ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dalam tugas pelayanan, memberkati warga, suami dan anak-anak dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami masih mengharapkan kesabaran kita sejenak. Kami akan jalankan kuliah ekstra untuk menopang pengutasian Pendeta Jackson Makasambe dan untuk hari kekabaran ini.

Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami menyampaikan untuk informasi kepada lansia semuka lima. Sekali lagi, ibadah lansia sewilayah muka lima akan dilaksanakan di Jemaat Maranatha pada tanggal 10 Oktober. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Ini lagi untuk ibadah lansia sewilayah muka lima dilaksanakan di Jemaat Maranatha jam 10 pagi. Setelah sehabis kita berpartisipasi dalam dunia ekstra, kami akan tuangkan sembahan natura dari keluarga Kinsale Mandua berupa buah rambutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
3: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, hari Minggu ini tentu adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak. Untuk kita menarik nafas dan menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita miliki atau pertahankan selamanya. Ada yang datang, ada yang pergi, dan ada kenangan yang tetap tinggal di hati. Lewat lagu yang akan hadir menemani kita di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, Slang, Ku Tak Bisa. Tentu, lewat lagu ini mari kita belajar bahwa kehilangan bukan berarti akhir dari segalanya. Terkadang, melepaskan justru menjadi jalan untuk menemukan ketenangan dan memulai langkah yang baru. Selamat menikmati lagu ini. Semoga minggu Anda dipenuhi hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih tenang, dan semangat untuk menjalani hari esok yang lebih baik.

0: Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kini jarum jam di studio telah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda.
1: RRI Toli-Toli.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden Wapres bisa dilengserkan Mahkamah Konstitusi MK. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun tweet pribadinya @yusrilihzamhd. Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Kepada awak media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran. Selanjutnya, beredar video di media sosial Facebook menampilkan kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah gedung yang diklaim merupakan video kebakaran gedung Transmart Magu Woharjo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada 2 Oktober 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut adalah video kebakaran supermarket Transhome di Kalasan, Kabupaten Sleman pada 1 Oktober 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Transmart Magu Woharjo terbakar pada 2 Oktober 2026. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
4: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
3: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
4: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
3: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
4: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
3: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
4: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
5: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
4: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
6: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
4: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Indonesia Layak Anak atau Idola Anak bersama TK Al-Ikhlas Nopi.

0: Kalau ingin makan ketupat, makanlah waktu hangat. Kalau ingin dapat rahmat, jawab salam Firsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore adik-adik.
3: Selamat sore Kak Santi.
1: Nah, Kak Santi sore hari ini senang sekali adik-adik atau siang hari ini karena Kak Santi kedatangan tamu spesial di acara Idola Anak atau Indonesia Layak Anak. Dan seperti biasa adik-adik, Kak Santi menemani adik-adik di akhir pekan ini di program Idola Anak. Dan untuk hari ini, kira-kira siapa ya yang jadi tamu Kak Santi? Pasti adik-adik di rumah penasaran kan? Kalau begitu kita langsung kenalan saja dengan ibu guru atau ustazah yang akan mendampingi Kak Santi di acara Idola Anak kali ini. Assalamualaikum ustazah.
4: Waalaikumsalam Kak Santi.
1: Gimana kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Nah ustazah, mungkin bisa diperkenalkan kepada adik-adik di rumah untuk hari ini dari mana nih adik-adik yang hadir di studio Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Ya, bismillah, ini salam kenal dari anak-anak TPA Al-Ikhlas di BTN Filamas Nopi.
1: Oke, berarti adik-adik ini dari TPA Al-Ikhlas Nopi, Kelurahan Nalu ya. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Kalau ustazahnya sendiri, adik-adik di rumah pasti penasaran, Kak Santi ditemani ustazah siapa sih siang hari ini?
4: Perkenalkan saya Siti Fatimah.
1: Ustazah Siti aja iya, ya. Baiklah. Iya. Jadi adik-adik di rumah, kemudian yang ada di studio, Kak Santi siang hari ini bersama Ustazah Siti. Dan pastinya setiap program Idola Anak, kita punya penampilan-penampilan menarik yang sudah disiapkan kali ini dari TPA Al-Ikhlas. Mungkin Ustazah Siti bisa kasih bocoran dulu nih kepada adik-adik di rumah. Penampilan hari ini apa saja yang akan dihadirkan di Idola Anak?
4: Ya, insya Allah untuk hari ini kita akan menampilkan azan, pildacil, hafalan surat pendek, puisi islami, terus nasab nabi.
1: Baiklah, ini yang akan ditampilkan ya. Pasti adik-adik di rumah sudah penasaran nih Ustazah Siti, bagaimana sih penampilan dari TPA Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus mengawali dengan apa adik-adik?
2: Doa.
1: Wah, semuanya pintar-pintar. Kita harus mengawali semuanya dengan doa supaya acara yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa nih ustazah yang akan memimpin doa di siang hari ini?
4: Yang akan memimpin Ananda Rafli dan Siti Aisyah.
1: Baiklah, Ananda Rafli dan Siti Aisyah yang mana? Silahkan dipimpin doanya sebelum kita mulai kegiatan.
5: Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu.
6: Berdoa

0: Masya Allah, luar biasa. Berarti adik-adik di TPA Al-Ikhlas ini sebelum melakukan kegiatan pasti berdoa dulu ya. Siapa yang kalau makan tidak berdoa? Yang berdoa siapa?
1: Saya.
0: Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih Ustazah. Artinya mereka sudah diajarkan ya Ustazah bahwa
1: Iya.
0: doa itu penting sebelum
1: Iya.
0: memulai kegiatan.
1: Iya.
0: Biasanya kalau di sekolah selain doa belajar, doa apa lagi nih? Atau di TPA yang

0: اللهم أرزقنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
1: Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa ini?
0: Rafli Abkari.
1: Rafli, Rafli tadi gugup ya, jadi agak salah sedikit. Itu karena Rafli agak malu-malu sore hari ini atau siang hari ini ya, adik-adik di rumah. Dan tadi sudah kita dengarkan doa belajar, kemudian Rafli sudah juga membacakan ya doa makan. Nah, ada yang jago nih, jago azan katanya dari TPA Al-Ikhlas.
2: Insya Allah ya.
1: Insya Allah ya. Ya. Siapa nih ustazah yang mau mengumandangkan azan?
2: Muhammad Asraf.
1: Muhammad Asraf. Ya. Kita panggil ustazah.
2: Ayo,
1: mana ini yang namanya Muhammad Asraf? Masya Allah, ini Muhammad Asraf penampilannya seperti ustaz ya. Nah, adik-adik di rumah yang mungkin penasaran karena cuma dengar suaranya, adik-adik bisa tonton di channel YouTube RRI Toli Toli. Nah, kalau mau lihat seperti apa sih Muhammad Asraf dengan baju ustadznya, silakan dibuka ya di YouTube RRI Toli Toli. Adik-adik bisa nonton, jadi tidak hanya mendengarkan. Ayo silakan adik Asraf untuk maju ke depan, berdiri mungkin ya. Baiklah, ini dia adik-adik di rumah Muhammad Asraf. Sebelum dimulai, ustazah ini berlatih dulu ya, ustazah Muhammad Asrafnya sebelum datang ke idola anak hari ini.
2: Iya, insya Allah, karena kan memang dia tiap waktu sholat dia yang ditugaskan untuk azan.
1: Masya Allah, ini kelas berapa dia ustazah?
2: Kelas 5.
1: Kelas 5 SD. Kak Santi penasaran dan teman-teman di rumah pasti penasaran seperti apa suara dari Muhammad Asraf ketika mengumandangkan azan. Yuk kita dengarkan sama-sama, silakan.

0: قائمة. آتِ سيدنا محمدًا الذي لتوى الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقابًا محمودًا الذي وأده، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. آمين.
1: Masya Allah, luar biasa Muhammad Ashraf. Kita kasih tepuk tangan dulu. Suaranya bagus sekali nih Muhammad Ashraf. Kak Santi boleh tanya-tanya tidak?
0: Boleh.
1: Boleh ya, Kak Santi kira tidak boleh. Nah, Muhammad Ashraf ini biasanya kumandang azannya di mana saja, di masjid mana?
0: Di kampung atau di tempat mengaji juga.
1: Tempat mengaji biasanya. Cita-citanya mau jadi apa nih Muhammad Ashraf?
0: Di TNI Indonesia.
1: Masya Allah, kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Jadi Muhammad Ashraf ini Ustazah, iya, dia mau jadi TNI yang bisa mengumandangkan azan,
2: amin,
1: begitu ya.
2: Amin.
1: Kita doakan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Tetapi Ustazah ini menarik sekali. Dari TPA Al-Ikhlas yang kalau kita tahu ya, TPA ini kan Taman Pengajian Al-Quran. Iya. Artinya tidak intens begitu ya,
2: iya,
1: Ustazah.
2: Iya.
1: Mungkin durasi waktu ketika ada di TPA juga tidak begitu lama. Tapi mereka luar biasa. Ini bagaimana metode yang diajarkan di TPA Al-Ikhlas?
2: Ya, sebenarnya kalau di situ kami membiasakan itu kebiasaan saja. Istilahnya kalau waktu sholat, ayo sholat. Datang duduk dengan baik, terus adab-adab diajarkan juga, istilahnya usahakan membedakan dari tempat yang lain begitu.
1: Baiklah, artinya memang basic TPA Al-Ikhlas ini adalah TPA Islami begitu,
2: iya,
1: ya. Dan sholat ini menjadi salah satu hal yang diajarkan,
2: iya.
1: Nah, kebetulan sekali sore hari ini kita ada praktek sholat juga,
2: iya,
1: begitu ya. Tapi Kak Santi mau tanya dulu, siapa yang rajin sholat? Semuanya. Ini yang paling kecil juga rajin sholat dia,
2: insya
1: ya.
2: Insya Allah.
1: Oke. Kalau yang malas sholat siapa? Pasti tidak ada ya. Yang sholatnya kalau subuh suka terlambat? Ternyata ada ya. Jadi kenapa itu sampai terlambat sholat subuh? Lambat bangun ya? Oke, jadi adik-adik di rumah memang ya kalau subuh-subuh, apalagi kalau musim hujan, biasanya kita malas,
2: iya,
1: bangun. Tapi itu biasanya godaan ya Ustazah?
2: Iya, pastinya itu pasti. Mau hujan, mau kemarau, tetap saja memang susah bangun.
1: Ya, tetap susah bangun berarti,
2: iya,
1: kebiasaan.
2: Iya, makanya kalau enggak dibiasakan dari begini kan agak susah nantinya.
1: Artinya dengan belajar di TPA Al-Ikhlas, kalau dulu mungkin bangunnya jam 6:30,
2: yeah,
1: akhirnya jadi jam 6, bertahap begitu,
2: yeah,
1: ya,
2: yeah,
1: melatih,
2: yeah,
1: kebiasaan. Baiklah Kak Santi, penasaran bagaimana adik-adik di TPA Al-Ikhlas belajar tentang sholat. Nah, kita akan lihat dari praktek sholat yang akan ditampilkan ya Ustazah,
2: yeah.
1: Ini bagaimana penampilannya nih Ustazah?
2: Dia akan mempraktekkan gerakan sholat sekaligus bacaannya.
1: Baiklah, ayo kita mulai. Ini semuanya ya?
2: Enggak, satu orang
1: saja.
2: Oh,
1: hanya satu orang.
2: Iya.
1: Atas nama siapa ini?
2: Muhammad Rafi.
1: Muhammad Rafi. Baiklah, kita lihat sama-sama. Kemudian kita dengarkan juga bagaimana Muhammad Rafi mempraktekkan pelaksanaan sholat di Idola Anak siang hari ini.
3: Usalli farda subhi ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مخرة وعسيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونزكي

0: إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baiklah adik-adik di rumah tadi dan juga yang ada di studio ya. Tadi kita sudah menyaksikan, kemudian kita dengarkan bagaimana Muhammad Rafi mempraktekkan praktek sholat begitu. Muhammad Rafi ini dari TPA Al-Ikhlas dan Ustazah ini luar biasa berarti ya. Sholat ini sudah dibiasakan untuk adik-adik yang ada di TPA Al-Ikhlas.
2: Iya.
1: Menjadi kewajiban begitu
2: Harus,
1: ya.
2: harus.
1: Harus. Dan untuk bacaan sholatnya sendiri, praktek sholatnya sendiri itu pembelajarannya seperti apa di sekolah Ustazah?
2: Ya, kalau di PA begitu, setiap waktu sholat kita praktekkan sholatnya sambil dijaharkan, maksudnya dibesarkan suaranya. Nanti kalau sudah hafal kan enak sudah. Tetap diberi pengertian kalau sholat sebenarnya itu, apalagi yang sudah baligh, suaranya tidak boleh keluar. Jadi dalam hati saja kalau waktu kayak sholat zuhur, asar, kecuali yang malam boleh dikeluarkan. Begitu.
1: Baiklah.
2: Hanya pembiasaan saja, biar
1: Baik.
2: Hafal.
1: Artinya anak-anak yang belajar di TPA Al-Ikhlas ini pastinya mereka didorong untuk tahu bacaan sholat
2: ya,
1: Ustazah.
2: Iya, biar tahu. Pastinya itu intinya ya di situ, biar tahu kalau iktidal ini bacaannya, kalau ruku ini bacaannya gitu.
1: Karena biasanya ada juga yang sholat yang tidak terlalu paham bacaannya. Nah, adik-adik di rumah, apakah ada yang tahu bacaan sholat? Kalau misalnya ada yang belum tahu, nanti bisa belajar sama adik-adik di TPA Al-Ikhlas. Baiklah Ustazah, kita masih lanjutkan kembali di program acara Idola Anak siang hari ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan azan, kemudian ada praktek sholat, ternyata adik-adik di TPA Al-Ikhlas ini juga hafalan surah pendek ini menjadi program atau diajarkan juga begitu ya Ustazah?
2: Iya.
1: Dan akan ditampilkan saat nanti Ustazah siang ini.
2: Insya Allah ditampilkan.
1: Ini surah apa, hafalan surah apa yang akan ditampilkan?
2: Surah Al-Balad.
1: Baiklah, ini siapa yang akan tampil Ustazah?
2: Zazkia Putri.
1: Zazkia Putri, silakan dipanggilkan Ustazah. Baik. Zazkia Putri. Ya, mungkin Ustazah bisa perkenalkan dulu atau Zazkia Putri langsung ya memperkenalkan diri. Kelas berapa, kemudian sudah berapa lama belajar di TPA Al-Ikhlas?
3: Saya kelas 7.
1: Kelas 7.
3: SMP.
1: SMP. Di TPA Al-Ikhlas sudah berapa lama belajar?
3: Sudah lama sekali.
1: Oh, sudah lama sekali. Dari kecil mungkin kayak siapa namanya nih yang paling kecil?
4: Umay.
1: Umay, lihat ini Umay ya. Luar biasa Umay semangatnya siang hari ini. Silahkan kita dengarkan sama-sama yuk hafalan surah Al-Balad yang akan dibacakan oleh Zazkia Putri. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sadaqallahul azim.
1: Masya Allah, luar biasa Zazkia Putri. Ini salah satu surah yang Kak Santi suka. Ini surah Al-Balad. Nah, Zazkia ini hafalannya bagus sekali. Kemudian juga penyebutan ininya juga bagus ya, Ustazah.
2: Makhrajnya.
1: Makhrajnya ya. Nah, Zazkia sendiri suka memang menghafal Al-Quran atau seperti apa?
2: Suka.
1: Belajarnya dari mana, Zazkia?
2: Dari ibu guru.
1: Dari ibu guru. Kenapa sampai Zazkia itu suka menghafal Al-Quran? Iya, pokoknya coba disampaikan aja kenapa sampai suka menghafal Al-Quran atau mungkin setiap hari bagaimana sih sampai kita bisa hafal? Karena kan menghafal Quran itu sulit ya. Kadang-kadang apalagi kalau sudah main HP, langsung hilang itu hafalan.
2: Karena sudah sering dibaca.
1: Oh, sudah sering dibaca, jadi tahu begitu ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Zazkia Putri. Silakan duduk kembali. Baiklah, adik-adik di rumah, kemudian juga adik-adik yang ada di studio, masih semangat? Kurang semangat suaranya. Kak Santi ulang ya. Masih semangat? Masya Allah, tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Dan adik-adik di rumah, Kak Santi mau sampaikan lagi ya. Kalau adik-adik di rumah mau lihat bagaimana hafalan surah dari Zazkia Putri, kemudian tadi azan dari Muhammad Asraf, jadi tidak hanya didengarkan di RRI ya, di Pro 1, tapi adik-adik bisa tonton juga melalui channel YouTube atau kanal YouTube RRI Toli Toli. Dan dibuka saja adik-adik dari TPA Al-Ikhlas, nanti adik-adik bisa menonton juga begitu ya, jadi tidak hanya didengarkan. Baiklah Ustazah, selanjutnya kita akan tampilkan apa lagi siang hari ini?
2: Yang akan tampil Pildacil.
1: Wow, ternyata di TPA Al-Ikhlas ada Pildacil juga. Ini apa tema yang mau dibawakan siang hari ini?
2: Karena anak-anak ini sukanya sama idolanya sama Nabi Muhammad, jadi pengen bawa Pildacil tentang Nabi Muhammad.
1: Baiklah, mereka mau membawakan itu ya tentang kepribadian Nabi. Nah, kalau Kak Santi lihat nih Ustazah, ada azan, praktek sholat, kemudian hafalan Quran, ada Pildacil juga. Artinya kalau di TPA Al-Ikhlas ini semuanya dipelajari ya?
2: Insya Allah semua.
1: Oh, jadi tidak hanya kalau TPA itu seperti Kak Santi sampaikan bahwa taman pengajian Al-Quran, tapi ternyata bukan hanya Al-Quran saja begitu ya. Kita mempelajari Al-Quran tapi tidak hanya dalam bentuk membaca Al-Quran, tapi juga hafalan surahnya, kemudian dibawakan juga dalam bentuk tauziah.
2: Iya, karena kan sepaket ya. Kalau hanya dihafal, dibaca, tidak disampaikan ke, itu kan belum afdol namanya.
1: Baiklah. Nah, untuk Pildacil siang ini siapa yang akan tampil Ustazah?
2: Iya, Ananda Muhammad Firza.
1: Kita undang Ananda Muhammad Firza atau adik Firza, kasih tepuk tangannya biar lebih semangat. Masya Allah, sebelum dimulai, Kak Santi mau tanya dulu nih kepada Muhammad Firza. Sudah kelas berapa nih Muhammad Firza?
3: Kelas 4.
1: Kelas 4. Memang suka berceramah?
3: Suka.
1: Suka. Sudah pernah ikut lomba ya?
3: Sudah.
1: Lomba di mana itu? Ceritakan dulu. Antar TPA dapat juara waktu itu ya?
3: Juara 3 dan juara 4.
1: Oh, kita kasih tepuk tangan. Masya Allah. Jadi Muhammad Firza ini sudah sering ya tampil di Lomba Pildacil. Nah, adik-adik di rumah penasaran seperti apa penampilan dari Muhammad Firza? Kita saksikan sama-sama, juga kita dengarkan, ini dia Pildacil, penampilan dari Muhammad Firza.
3: Kalau ingin makan ketupat, makanlah waktu hangat. Kalau ingin dapat rahmat, jawab salam Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di RRI Toli-Toli ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang. Hadirin dan hadirat serta pemirsa RRI yang berbahagia. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yaitu mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di Mekah. Beliau dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Sifat ini menunjukkan kejujuran beliau yang sangat tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyak hal yang baik seperti menyayangi kedua orang tua, membantu teman dan berbagi dengan sesama. Salah satu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk mencontoh kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa menjadi anak yang baik, saling menghormati dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sekian ceramah singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Muhammad Firza. Pantasan ya Muhammad Firza ini juara 3 terus juara 4. Karena memang sangat bagus untuk membawakan ceramahnya. Silakan duduk kembali, Firza. Masya Allah. Nah, untuk siang hari ini, karena kita biasanya tamunya dari TPA, kemudian dari SD, SMP, kali ini dari TPA atau Taman Pengajian Al-Quran. Nah, kita bersama dengan Ustazah Siti, sudah ada tamu juga nih. Halo. Kita punya tamu juga ini, jilbabnya warna pink. Kemudian juga dari tadi ceria ya adik-adik. Artinya adik-adik di acara Idola Anak ini, adik-adik bisa berkreativitas kemudian menampilkan semua kelebihan-kelebihan yang adik-adik miliki supaya bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Baiklah Ustazah Siti, selanjutnya kita masih punya penampilan-penampilan lain lagi ya dari TPA Al-Ikhlas. Kali ini apa yang mau ditampilkan Ustazah?
2: Selanjutnya ini nasab Nabi.
1: Nasab Nabi itu yang seperti apa sih Ustazah?
2: Itu memperkenalkan keturunan Nabi dari Nabi Muhammad sampai nanti sampai ke Nabi Adam. Cuman yang akan dibacakan anak-anak hanya dari Nabi Muhammad sampai yang urutan ke-40.
1: Baiklah. Nah, untuk apa kita mempelajari nasab Nabi ini? Mungkin bisa dikasih info juga untuk adik-adik di rumah supaya mereka tahu bahwa kita perlu tahu nasab Nabi ini, Ustazah.
2: Iya, penting sekali karena kan Nabi Muhammad itu sebagai junjungan kita. Ya kalau tidak dikenal, masa kita ini istilahnya zaman sekarang anak-anak kenal dengan artis luar, kiri kanan yang akan dibawa sampai ke akhirat, kok tidak dikenal begitu.
1: Baiklah, dan kalau tidak kenal juga maka tak sayang.
2: Iya
1: begitu
2: dong.
1: Ya. Baiklah, langsung saja kita panggilkan yang akan tampil untuk nasab Nabi. Silakan, ini ada siapa semua Ustazah?
2: Ada Rafli, Sofyan, Fikri, Adit, Zaskia, dan Irna.
1: Baiklah, silakan untuk Sofyan, kemudian ada juga adik Rafli, Fikri, Adit, Zaskia, dan juga adik Irna. Silakan maju ke depan semuanya. Dan adik-adik di rumah, bagi yang sekali lagi Kak Santi sampaikan ya, bahwa program Idola Anak ini tidak hanya adik-adik dengarkan melalui siaran radio di Pro 1, tapi adik-adik yang mau nonton boleh, silakan adik-adik kunjungi kanal YouTube RRI Toli Toli. Baiklah, langsung kita saksikan, juga kita dengarkan penampilan dari Sofyan, Rafli, Fikri, Adit, Zaskia, dan Irna melalui nasab Nabi berikut ini.
4: Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 40 bin Abu Qur.

0: Baiklah adik-adik di rumah dan di studio, kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka berenam ya, yang sudah membacakan nasab Nabi. Luar biasa. Ini hafalannya panjang dan banyak. Asanti sendiri sampai sekarang belum hafal ini Ustazah. Mereka luar biasa ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Masya Allah. Dan adik-adik di rumah, ini luar biasa penampilan dari TPA Al-Ikhlas. Dan adik-adik yang mau tampil juga di RRI Toli-Toli, khususnya di program Idola Anak, bisa ya adik-adik, semua TK, kemudian TPA, SD, SMP, itu ada ruangnya untuk tampil di acara Idola Anak. Jadi nanti adik-adik bisa sampaikan ke gurunya, Bu Guru mau tampil di acara Idola Anak RRI, boleh ya, nanti akan berkoordinasi dengan RRI Toli-Toli. Baiklah Ustazah, kita sudah mendengarkan tadi pembacaan nasab Nabi, Pildaci, Lafalan Al-Balad, kemudian juga praktek sholat dan azan. Kemudian Ustazah, selain itu apalagi nih yang mau ditampilkan oleh adik-adik?
1: Masih ada puisi Islami, Pildacil lagi satu, sama pembacaan surat Maryam.
0: Masya Allah, jadi masih ada yang mau tampil Pildacil juga ya. Tapi sebelumnya Kak Santi mau mendengarkan puisi dulu nih Ustazah. Puisinya sendiri siapa yang mau membawakan sore ini?
1: Ini Ananda Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah, baiklah. Kita akan panggil Siti Aisyah untuk maju ke depan. Silakan Siti Aisyah. Baiklah. Siti Aisyah ini kelas berapa Ustazah?
1: Kelas 1.
0: Kelas 1 SD?
1: Iya, di MIN.
0: Masya Allah, baru kelas 1 SD tapi sudah bisa membaca puisi ya. Berapa lama nih Adik Aisyah belajar puisinya? Udah berapa tahun?
2: Sudah lama.
0: Oh, sudah lama. Terus puisi yang mau dibawakan apa judulnya?
2: Puisi Palestina.
0: Puisi Palestina. Baiklah, kita kasih tepuk tangan. Silakan Aisyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan apa? Apakah sampai pada kalian tentang dia? Apakah sampai pada kalian siapa yang membuat dia menderita? Betapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Betapa banyak rumah, sekolah.

nubuwat. Paling tidak, aku tidak bersama orang-orang yang melakukan hal-hal mudarat. Wahai anak-anak Palestina, kalian adalah saudaraku. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan untuk Siti Aisyah. Kak Santi betul-betul kagum nih sama adik Aisyah. Pastinya teman-teman di rumah juga ya, pasti kagum karena penghayatannya luar biasa untuk puisi tentang Palestina, Ustazah. Tentu saja kalau penghayatannya sekuat ini tidak akan mungkin terjadi kalau mereka tidak ikut merasakan begitu, tidak ikut apa namanya berempati terhadap apa yang dialami oleh anak-anak di Palestina. Ini bagaimana menghadirkan empati itu, Ustazah, khususnya di TPA Al-Ikhlas?
1: Sebenarnya walaupun bukan di TPA Al-Ikhlas ya, di semua bahkan anak-anak seluruh dunia juga kalau dengar lihat sendiri bagaimana penderitaan saudara-saudaranya di sana pasti akan ikut menangis juga. Jadi walaupun mereka tidak diajar, tidak di ini, mereka sudah tahu sedihnya seperti apa jadi warga Palestina begitu.
0: Baiklah, coba Kak Santi tanya ke Aisyah ya. Aisyah, yang bikin Aisyah sampai mau menangis baca puisi tadi ini seperti apa, Aisyah? Apa yang bikin Aisyah jadi sedih?
2: Karena anak-anak Palestina minum susah, makan susah.
0: Gitu ya. Jadi tidak sama seperti kita di sini ya. Itu yang bikin Aisyah jadi sedih begitu kalau membayangkan. Masya Allah, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Silakan duduk kembali Aisyah. Luar biasa. Jadi memang Ustazah, anak-anak sekarang ini kan kalau kita lihat perkembangan teknologi yang luar biasa, mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing, sangat sulit untuk membangun empati antar sesama begitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat sedalam itu Aisyah membawakan puisi tentang Palestina, ini empatinya juga luar biasa sekali begitu ya. Ini yang mungkin perlu diperkuat ya Ustazah.
1: Iya, karena di tempat kami memang selalu dibiasakan. Maksudnya bukan hanya ini untuk yang biasa-biasa, khususnya untuk kemanusiaan. Jadi sesama teman lihat dulu ada yang kekurangan tidak, kalau ada yang lebih boleh dibantu seperti itu. Jadi apalagi kalau khususnya kasus Palestina ini, mereka bahkan bukan cuma Aisyah, semua bisa dibilang kalau sudah mulai ada lagi yang cari donasi apa. Dan saya juga mau berterima kasih sebenarnya kepada orang tuanya, anak-anak semua, mereka luar biasa, sangat-sangat luar biasa, karena saya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka.
0: Baiklah, berarti kolaborasi antara orang tua, kemudian juga guru, ini bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, punya empati yang tinggi, begitu ya, melihat kesedihan dan kesusahan orang lain. Baiklah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh juga ya untuk adik-adik yang mendengarkan Idola Anak siang hari ini. Baiklah Ustazah, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Nanti akan ditutup dengan satu penampilan Pildaci lagi. Tapi sebelumnya akan ada pembacaan Surah Maryam ayat 30 sampai 38 yang akan dibacakan oleh seluruh siswa-siswi TPA Al-Ikhlas yang hadir. Begitu ya Ustazah. Baiklah, kita dengarkan sama-sama langsung saja pembacaan Surah Maryam ayat 30 sampai 38.

0: Baiklah adik-adik di rumah, itu tadi pembacaan surah Maryam ayat 30 sampai 38. Dan Ustazah, tak terasa waktu kita sudah hampir berakhir di Idola Anak siang hari ini, tetapi
1: Ya.
0: akan ada penutup ya,
1: Ya.
0: Pildaci lagi. Untuk yang kali ini siapa yang akan membawakan Ustazah?
1: Masih Siti Aisyah.
0: Masih Siti Aisyah ya, baiklah. Dan untuk program Idola Anak di siang hari ini kita akan tutup dengan penampilan terakhir yaitu Pil Dacil yang kali ini tetap dibawakan oleh adik Aisyah. Untuk adik Aisyah disilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وصبيه ومن وفى وبعد. ربي اشرح لي الصدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah serta nikmat yang tak terkira yang diberi kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh the best and the first man, pemimpin dunia akhirat. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah dan Aminah. Yang tak lain dan tak bukan, nabi besar kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa.

0: لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Yang artinya suri telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah mengutus Rasulullah untuk diteladani, baik dari sisi ibadah maupun keseharian. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Dari sisi ibadah, Rasul paling rajin ibadahnya. Beliau nabi dekat dengan Allah, dijamin surga paling tinggi. Salat malamnya rakaat pertama, kaki sampai bengkak. Ada orang, tapi bukan di sini ya. Nabi bukan, tabiin bukan, ulama bukan, amal berantakan, hisab masih menegangkan, jaminan surga tidak ada. Salat wajib, mata bengkak karena ketiduran. Astagfirullah. Selain mencontoh ibadah Nabi, mencontohi akhlak beliau juga sangat penting karena beliau sangat istimewa dengan akhlaknya. Beliau sangat tawadu, sangat jujur, sangat pemaaf, sangat penyayang. Bukan hanya pada manusia ya, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Dan meneladani Rasulullah itu merupakan perintah. Dari mana perintahnya? Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, jadikan Nabi Muhammad sebagai cermin dalam menjalani kehidupan, perbaiki hubungan dengan Allah lewat ibadah, perbaiki hubungan antar sesama dengan menjaga silaturahmi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup tausiah saya ingin mengajak para hadirin untuk mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di sini kita bisa menyambut kelahiran Nabi dengan sukacita. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka akan terus berlari-larian dengan rasa lapar dan lelah. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma najji ihwanana mu'minina al-mustadufina fi Palestine wa fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidina fi sabilika alal adaihim. Allahumma shdud wa tawtaka ala al-yahudi al-guzibina al-zalimina wa man syaya'ahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum mujahidin fisabilillah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas di Palestina dan setiap tempat. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami kaum mujahidin fisabilillah atas para musuh mereka. Ya Allah, timpahkanlah azab rasmu terhadap kaum Yahudi penjajah yang zalim serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka. Wahai yang maha perkasa dan yang maha mengalahkan. Amin, amin, alamin. Astagfirullah.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk Idul Anak kami cukupkan sampai di sini dan kini kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti berita olahraga.
2: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cekrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berat. Di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar Lando dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Swiatek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya

0: Ia mengatakan medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
1: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Isri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat coki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama, serta gol Kamara

0: yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang, dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
1: Saya pribadi bertanggung jawab, meminta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya, saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
0: Terkait permainan sendiri, Ricky Nelson sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil, dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
2: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua, sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
0: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Pesmojana Jakarta tumbangkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kini kami temani Anda dalam zona musik Indonesia. Dan tentu seperti biasa di 0853-4383-1230 kami akan menerima partisipasi Anda. Halo, Assalamualaikum zona musik Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Andi zona musik Indonesia.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangka.
0: Sumanti, ya Sumanti. Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Ria Angelina, Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu. Memang rindu ada warna ya?
1: Ya.
0: Memang rindu ada warna.
1: Kurang jelas jadi nanti.
0: Hah?
1: Kurang jelas.
0: Memang rindu itu ada warna ya? Halo, memang ya? Memang rindu itu ada warnanya.
1: Tahu juga.
0: Oke, mau dikirim buat siapa?
1: Kirim buat Kak Fatima. Ada kang sayang lagi ada di Gorontalo, semoga sehat selalu.
0: Wih, rocker ada di Gorontalo.
1: Iya, Kak Fatima lagi merana itu bukan nih.
0: Ria Angelina, Birunya Rinduku. Oke.
1: Buat Kak Rahma dan buat Pak Hamid, semoga cepat sembuh dan semua pendengar setiap puluh satu tanpa terkecuali. Selamat siang dan salam sehat selalu. Spesial untuk seseorang ucapannya dalam lagu. Dan buat Bu Andi, selamat bertugas.
0: Inisial.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagu Ria Angelina ini lagu tahun 84 ya. Populer di tahun 84 ya. Ria Angelina. Ya, di belakangnya Sumanti. Halo, Assalamualaikum zona musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh zona musik Indonesia.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Fatima Diogomoli.
0: Fatima Diogomoli. Oke, Fatima.
1: Ya.
0: Silakan. Katanya lagi merana.
1: Kata-katanya Sumanti saja itu.
0: Dia
1: yang merana bukan di.
0: Yang mana yang betul ini?
1: Sumanti yang merana itu. Lagunya Penyesalan dari Obi Mesak kirim.
0: Penyesalan Obi Mesak.
1: Iya, ada Pak Hamid yang sedang terbaring sakit. Semoga Pak Hamid segera sembuh, sehat seperti dulu.
0: Penyesalan.
1: Ada Sumanti tadi yang sedang bertingkah full. Rahma, Bunda Ama, Gedi, Pak Salman, ada Winarto, Mas Yara. Kenapa sih ada selalu? Ada kabar Mas Yara?
0: Ada Mbak Pukat Ikan.
1: Iya, nak tidak bangun-bangun Mas Yara. Hanya bung, dikasih Mas Yara itu.
0: Cuma Jasmine dia panggil.
1: Iya, betul itu. Ada Pak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat, Haji Eli Abdurrahim di Kusnagar, dan semua-semua tamu terkecuali.
0: Aha.
1: Nanti siap bersama keluarga, sama menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Penyesalan dari Obi Mesak. Ini lagu yang populer di tahun 88. Ya, ini merupakan jawaban dari salah satu lagu Hati yang Luka.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
2: Musik Indonesia, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan ibu siapa? Ibu Nur Aini. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Iya. Halo, Assalamualaikum zona musik Indonesia.
3: Halo, Assalamualaikum zona musik Indonesia.
0: Dengan siapa dan di mana? Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mbak Gebi.
0: Gebi, Gebi di mana Gebi? Gebi ada di mana? Gebi ada di mana?
3: Ada di rumah.
0: Iya, maksudnya ada di tanah runtuh.
3: Tanah runtuh.
0: Gebi tanah runtuh. Oke. Iya, semalam tidak datang Gebi. Semalam tidak datang.
3: Tidak.
0: Kenapa?
3: Tidak ada teman.
0: Temanmu kan banyak di kota. Temanmu kan banyak.
3: Iya, tidak keluar semua temanku.
0: Ika sih, nah makanya.
3: Malam ini.
0: Gebi.
3: Masih boleh lagu kan?
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya
0: Bukit Berbunga.
3: Telepon rindu.
0: Oh, saya kira Bukit Berbunga. Ih, ketawa lagi dia. Telepon rindu. Siapa kau tunggu teleponnya? Siapa kau tunggu teleponnya?
3: Temanku.
0: Bilang nih, Pak, sama temanmu bilang telepon, Kak.
3: Iya, nanti saya bilang.
0: Ya sudah selesai toh?
3: Iya.
0: Oke, tidak jadi diputar karena sudah selesai dibilang.
3: Tidak bermusuhan sudah.
0: Telepon rindu.
3: Oh, salam-salam dulu boleh.
0: Buat siapa?
3: Ada Pak Timur tadi, ada Pak Mas Yara, ada Lois.
0: Telepon rindu.
3: Salman.
0: Itu ya, lagu.
3: Telepon rindu.
0: Lagunya siapa? Obi Mesak.
3: Bukan, Rati Purwati.
0: Rati Purwasi. Oke. Oke.
3: Ada Winarto. Semua pendengar Persatu di mana saja berada. Depannya Martian. Buat Bungancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gebi dengan telepon rindu ya. Di belakangnya Gebi, siapa lagi yang ingin bergabung? Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
4: Zona Musik Indonesia.
0: Baik, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Roy di sini, Gi.
0: Halo, Roy.
4: Halo.
0: Oh, baru kedengaran lagi suaramu, Roy.
4: Iya.
0: Di mana? Mau menyapa siapa, Roy?
4: Ada Gebi, ada Burahim,
0: Mas
4: Tiara, ada Haryanti. Untuk Bu Andi, selamat bertugas, selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Roy.

0: Iya, di belakangnya Roy, siapa lagi? Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia. Halo, Zona Musik Indonesia. Iya, sayang sekali terputus ya, tidak dapat kami terima dengan baik ya. Di belakangnya Roy ya, yang masih ingin mencoba silakan di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Ibu Nuraini pulang kembali, Bung Andi.
0: Oke, Ibu Nuraini. Oke.
1: Zona Musik Indonesia.
0: Silakan Ibu Nuraini.
1: Ibu Nuraini di kabinet ini, Bung Andi.
0: Iya, silakan. Ibu Nuraini. Iya, mau dengar lagu apa?
1: Iya, Bu Andi, cuma mau menyapa.
0: Oke, silakan disapa-sapa.
1: Teman-teman yang pro satu, tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Semuanya untuk Bu Andi, selamat bertugas, sehat selalu. Nggak bagus jaringan, Bu Andi.
0: Iya, putus-putus. Oke. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya. Masih ada yang ingin mencoba lagi bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Yasin di Lampasio.
0: Pak Yasin. Yasin di Lampasio ya. Oke, Pak Yasin di Lampasio, silakan Pak Yasin.
2: Ya, kalau bisa lagu itu Perjalanan Ebit Diade.
0: Perjalanan Ebit Diade. Oke.
2: Dan seluruh pendengar tanpa terkecuali yang sudah baca tadi, yang belum baca, semuanya selamat berjumpa di udara melalui RSI Toli-Toli.
0: Oke.
2: Okay. Karena waktu dalam bentet ini demikian seluruh pendengar tempat terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih di Zona Musik Indonesia, dan kini kita langsung dengarkan Ria Angelina, Birunya Rinduku.

Iya benar, di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia sudah di penghujung ke waktu, dan selanjutnya masih akan kita dengarkan lagu dari Rati Purwasi dengan Telepon Rindu.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
8: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Engan, ayo angga ita tawana. Karena tawana gini pokoknya ita asal lu sudah kan udah ini, bayi angga ita tawana. Balik kita manusia perlu ngeri untuk ngehargaan.
3: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
2: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarga yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angga kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
3: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
2: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Hingga marah kita mulai tidak ada buan, hingga marah kita mulai sisi tanudai, kita perlu mulai dalam kota di Adumpido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
3: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama dalam musik tradisional dan budaya. Ya, di edisi khusus kali hari ini, ya, kami akan mengajak Anda untuk bersama dalam musik tradisional dan budaya untuk memilih lagu-lagu daerah yang Anda cintai atau sukai. Ya, di 0853-4383-1230 sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya Bung Andi Nur.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oke, Fatima di Ogomoli. Fatima?
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Bugis Bung Andi di Nalawa Pap
0: Poji. Dina?
1: Nalawa Papoji.
0: Janji yang susah-susah.
1: Tidak susah itu. Begitu sudah judulnya Bung Andi. Kampanye itu pedik. Nalawa Papoji. Nalawa Papoji. Tapi disuka juga Bung Andi itu lagi. Biar dipukul, ditendang dia pelantaran sayangnya ya masih bertahan sampai sekarang.
0: Begitukah? Indah. Begitukah?
1: Iya begitu namanya cinta dan sayang.
0: Pedina Nalawa Papuji.
1: Iya itu.
0: Dari Indah Tiara.
1: Iya itu. Dengan Tiara Indah tuh, Miss Tiara tuh jadi
0: maksudnya
1: itu lagi sudah Indah Tommy, Tiara Tommy. Tapi itu aja, jangan lama-lama dimarah sama Mas Tiara lagi kita nanti ini.
0: Belum selesai dia Bano Bapukat.
1: Oh, belum selesai. Ada pendengar dari Pak Tamrin, Arman Armin, Saharul dan Sandri Miss. Ada Pasya, ada Pasya Lalos, Yebi, Nur Aini, Haryanti, Hamsa dan Rusdin. Ada Hamsa di Gorontalo dan sedang berjias di jalan aula. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Ada Haji Eli, Bunda Ama, ada Pak

0: ada salam dan budaya Bali.
1: Ya, dengan siapa dan di mana?
0: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Sumanti di Malangga. Sumanti tadi Fatima bilang yang merana siapa?
0: Ya.
1: Katanya situ yang merana. Sumanti. Mau lagu apa Sumanti?
0: Paling baik.
1: Hah?
0: Lagunya lagu Ambon paling baik, judulnya Bungandi.
1: Lagu Ambon paling baik.
0: Iya.
1: Oke, kenapa suka dengan lagu Ambon?
0: Ya.
1: Kenapa suka dengan lagu Ambon?
0: Ya suka Bungandi.
1: Apanya yang disuka?
0: Karena paling baik, karena lagu ini menceritakan seseorang yang begitu baik Bungandi.
1: Oh gitu. Oke.
0: Yang tidak bisa terlupakan.
1: Siapa itu?
0: Ya.
1: Siapa itu?
0: Nggak bisa dibilang-bilang bukan di.
1: Oh gitu, tidak bisa dibilang-bilang.
0: Cukup berarti yang tahu.
1: Main rahasia-rahasia dorangnya.
0: Kirim buat semua pendengar setiap proses yang ada di Toli-Toli. Bol, Parimo, Kalimantan, Gorontalo. Ucapannya selamat siang dan salam sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi ditinggalkan sang kekasih, ucapannya selalu sehat dan sabar selalu. Dan buat Bung Andi selalu bertugas ya bersama keluarga. Terima kasih, Bung Andi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, bagaimana kalau langsung kita dengarkan lagu daerah yang berjudul Pedi Ngelawa Pepuji dari Indah Tiara.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam musik tradisional dan budaya. Ya, itulah tadi lagu daerah Bugis ya, yang bernuansa cinta ya, tentang perasaan seseorang yang begitu mencintai namun tidak bisa memiliki, namun juga ada rasa rindu, kecewa, sakit hati, pasrah, dan juga rasa masih sayang. Ya, di 0853-4383-1230 sudah ada yang bergabung lagi. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya Tabe.
1: Ya, halo.
0: Halo, musik tradisional dan budaya Tabe.
1: Musik tradisional dan budaya.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Sahrawi Pandi di Tinigi.
0: Sahrawi di Tinigi.
1: Iya.
0: Oke, silakan Sahrawi.
1: Request lagu itu Mustafa Bande. Sapu Ripale.
0: Apa judulnya?
1: Sapu Ripale.
0: Sapu Ripale.
1: Iya.
0: Oke, Sapu Ripale.
1: Nanti Bung Andi jelaskan. Tahu lagi. Makna lagu ini.
0: Makna dari lagu ya, Sapu Ripale.
1: Ya, jelaskan nanti kalau sudah.
0: Oke. Ini kayaknya lagunya tertunda kemarin ya?
1: Iya, tertunda. Okay. Dua tertunda di Jambi juga di Tanawandu.
0: Iya, Mak Bola Ya Sebulu kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Mak Bola Ya Sebulu kalau
1: Iya, Mak Bola
0: Ya
1: Sebulu dia itu.
0: Jambi. Saya masih ingat semua ini lagu-lagu Mak Poji. Temanesa. Oke, silakan dikirim buat siapa?
1: Pertanyaanku sama Pak Yasin dijawab anti gadis 6 huruf.
0: Apa itu?
1: Anti gadis 6 huruf.
0: Anti gadis
1: 6 huruf saja.
0: Maksudnya ya,
1: terima kasih Bu Indi.
0: Maksudnya bagaimana ini? Anti gadis
1: 6 huruf. Kan kalau dihitung 9 huruf dia.
0: Anti gadis ini 9.
1: Iya, tapi 6 huruf saja saya tunggu jawab. Buat Pak Yasin panggilnya atau Pak. Oke, Bu Indi.
0: Oh, ini untuk pertanyaan untuk Pak Yasin.
1: Ya, Pak Yasin.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, silakan di belakangnya Sahrawi. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya Tabe. Halo.
1: Halo.
0: Iya, musik tradisional dan budaya dengan siapa?
1: Musik tradisional budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini Pak Yasid.
0: Oh, Pak Yasid. Ya, itu Pak Yasid tadi itu ada Sahrawi itu.
1: Apa dia bilang tadi? Saya kurang kena karena lantar mobil saya tidak dengar.
0: Anti gadis itu kan 9. Dirubah, kalau dirubah jadi 6 itu apa jawabannya?
1: Oh iya, nanti dipikir-pikir itu. Nanti ditunggu jawabannya itu. Okay. Kalau kalau dirubah menjadi apa?
0: Dirubah jadi 6 huruf itu jadinya apa?
1: Oh iya iya iya iya. Anti gadis.
0: Anti gadis itu kan 9.
1: Oh, 9.
0: Kalau dia dirubah jadi 5 kata tadi.
1: Kalau dirubah menjadi apa?
0: Menjadi 6 huruf. 6 huruf itu jadinya apa?
1: Oh iya. Jadi begini, karena namanya saja manusia biasa, kalau memang saya belum bisa jawab ya minta maaf. Jadi kalau kalau saya tidak bisa jawab, dijelaskan dengan dulu. Mm-hmm. Jadi ini saya minta lagu ini, lagu Mandar.
0: Apa itu?
1: Batu Timur di Pambuang.
0: Bagaimana?
1: Batu Timur di Pambuang.
0: Batu Timur?
1: Di Pambuang. Andi Andika.
0: Batu Timur
1: di Pambuang.
0: Batu Timur di Pambuang.
1: Ya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa? Ya. Mau dikirim buat siapa Pak Yasid?
1: Ya, untuk semua pendengar, utamanya orang Mandar, karena ini lagu Mandar. Mm-hmm. Atau ia mengerti bahasa Mandar. Ya, terutamanya itu. Tapi seluruh pendengar mungkin senang mendengarnya. Jadi itulah untuk bagi saya senang mendengar. Lagu apapun itu, kalau kita senang itu akan baik, sama dengan lagu India itu kita tidak tahu tapi senang mendengarnya.
0: Waktu nah. Timur di Pambuang, di
1: Pambuang.
0: Waktu.
1: Iya, waktu.
0: Waktu. Oke, okay, waktu. Bukan patu. Oke, okay, iya, bukan iya. Patu. Oh, waktu.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini kita langsung dengarkan lagu yang sudah di-request oleh Gaby ya. Sumanti di Malangga ya, yang berjudul Paling Baik.

Iya, berlalu satu depan. Sebuah lagu Bugis ya, yang tentu bila diresapi lagu ini memiliki nuansa kesedihan, kerinduan, dan rasa kehilangan dalam sebuah hubungan cinta. Ya, bisa dikatakan lagu ini menggambarkan seseorang yang masih menyimpan perasaan kepada orang yang dicintainya. Meskipun hubungan atau keadaan di antara mereka ini sudah tidak seperti dulu. Ada ungkapan di mana ini menjadi sesuatu perasaan rindu kepada orang yang sudah jauh, sedih karena hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan, sulit untuk melupakan seseorang yang pernah dicintai, atau mengenang masa lalu yang masih membekas hingga saat ini, dan harus pasrah meskipun hatinya sebenarnya masih berharap pada orang yang dia cintai. Ya, bila disederhanakan mungkin ini lagu yang menggambarkan seseorang yang belum sepenuhnya bisa move on. Ya, bukan karena tidak mau melupakan, tapi karena kenangan dan rasa cinta yang masih kuat. Ada pesan emosional dalam lagu tersebut. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ini ya berarti aku masih mengingatmu dan semua yang pernah kita lalui. Walaupun sekarang kita tidak lagi bersama seperti dulu, kenangan dan perasaanku masih tersimpan. Ya, mudah-mudahan Sahrawi ya dengan lagu ini ya sudah bisa menghibur hati Anda ya, dan rasa move on ini bisa dikembalikan ya. Selanjutnya ada lagu Daerah Mandar ya. Ini lagu ini kuat dengan nuansa rindu akan kampung halaman Watu Timur di Pambuang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Tajudin dengan Mak Bola Ya Sebulu mengakhir kebersamaan kita, dan selanjutnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita sepekan.
1: Plus 1 RRI Toli-Toli.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolitoli, Buol dan Parigi Motong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Saudara, proses pelaksanaan pekerjaan RTH Tanjung Batu sejauh ini terus digebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Desperkim Kabupaten Tolitoli agar pekerjaan tersebut dapat rampung sesuai dengan jadwal atau dokumen kontrak yang telah ditentukan, yakni pada awal November mendatang, di mana persentase pengerjaannya saat ini telah mencapai 50%. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas PSU Perumahan Desperkim Tolitoli Nur Rahmansyah saat diwawancara RRI terkait dengan program tahun 2026 ini. Menurutnya, seluruh kegiatan yang keluar pada APBD awal telah diselesaikan pihaknya, salah satunya jalan lingkungan, di mana untuk RTH Tanjung Batu terdapat dua titik yang dilakukan pembenahan oleh pihaknya, yakni di area eksterminal Susembolan yang dilakukan pembongkaran sebelumnya serta di depan area penjual ikan bakar yang juga masuk dalam kompleks Tanjung Batu dilakukan perbaikan dan penataan agar tidak terkesan semraut dalam proses parkir dan sebagainya.
2: Nah, itu satu kontrak, cuma memang itemnya berbeda, makanya insya Allah bersamaan itu. Jadi cuma kan kemarin memang mereka lebih fokus ke posisi R-nya di sudutnya situ karena itu butuh alat dan sebagainya, makanya kontraktor pelaksana lebih memfokuskan ke area terminal dulu.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong, Rifai, mengatakan banjir kembali terjadi pada Minggu 27 September 2026 di Kecamatan Toribuli. Banjir tersebut menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Menurutnya, kejadian banjir yang berulang menunjukkan penanganan bencana tidak cukup. Hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor. Rifai mengungkapkan hasil peninjauan BPBD di sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir menunjukkan adanya persoalan lingkungan termasuk kondisi hutan yang gundul akibat masifnya pembukaan lahan. Untuk itu, BPBD Parigi Motong mendorong kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dalam penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya menjaga kawasan hutan dan lingkungan sebagai bagian dari pencegahan banjir. Rifai mengatakan penanganan yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat sementara, sehingga diperlukan langkah yang menyentuh faktor penyebab banjir agar risiko bencana dapat ditekan dalam jangka panjang.
4: Kami melihat di daerah hulu itu banyak terjadi pembukaan-pembukaan kebun sehingga mulai gundul hutan di atas. Jadi memang ini juga membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu kami juga dengan Pak Camat tadi malam bersepakat untuk menggunakan sekali lagi dari lintas sektor. Kami akan perluas, mungkin dari Dinas Kehutanan juga kami akan undang untuk membahas hal ini. Selain dengan debit air dan curah hujan yang tinggi, ini juga disebabkan oleh daerah penangkap air di hulu ini sudah mulai habis semua. Jadi memang air tidak terserap ke tanah semua, langsung menuju sungai. Itu salah satu penyebab banjir.
1: Saudara, Bantuan Sosial Pangan Daerah atau PANADA adalah program bantuan sosial dari pemerintah daerah khususnya di Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin, kelompok rentan dan penyandang disabilitas dengan besaran bantuan setiap penerima mendapat Rp2 juta per tahun yang dibagi menjadi Rp200.000 per bulan selama 10 bulan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Wahida AB Pangeran, saat diwawancara RRI mengungkapkan, Bantuan Sosial Pangan Daerah atau PANADA merupakan program Gubernur Sulawesi Tengah yang terbungkus ke dalam program Berani Sejahtera, di mana untuk Kabupaten Tolitoli pada program PANADA mendapatkan kuota atau jatah sebanyak 129 orang lanjut usia lansia. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya 128 orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Sementara disabilitas, daerah ini mendapat kuota sebanyak 60 orang, layak menerima hanya 59 orang, sehingga jumlah secara keseluruhan yang layak menerima di daerah ini sebanyak 187 orang. Penyaluran PANADA dilaksanakan selama 6 hari berturut-turut dengan penerima tersebar di 7 kecamatan sekabupaten Tolitoli.
5: Tersebar di 7 kecamatan. Kita mulai dari hari Selasa tanggal 22 sampai hari ini terakhir, Pak. Mulai dari Baulan, kemudian ke Kecamatan Galang, kemudian kita ke Dampal Selatan, Dampal Utara, kemudian ke Lampasio kemarin, dan terakhir ini di Tolitoli Utara dengan Dako Pamean.
6: Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri SHMH bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol. Kapolda dan rombongan tiba di Mapolres Buol pada Selasa 30 September sekitar pukul 8 pagi. Kedatangan Kapolda bersama rombongan disambut Kapolres Buol AKBP Irwan SHMH beserta jajaran Polres Buol. Penyambutan turut dihadiri Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daimaroto, Raja Buol Muhammad Sari Tarungku, serta unsur Porkopimda Kabupaten Buol. Kasihumas Polres Buol, Ibtu Sudarmono kepada RRI menjelaskan kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Tengah bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah dan rombongan selama 2 hari di Kabupaten Buol. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda akan mengecek langsung kondisi Mako Polres Buol dan sejumlah polsek sekaligus memberikan arahan kepada seluruh anggota. Selain itu, Kapolda Sulawesi Tengah bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dari 3 polsek.
7: Beliau kunjungan kerja secara resmi Kabupaten Buol, melihat Polres Buol dan personil Polres Buol tentang situasi ketimpasan juga. Rangkaian kunjungan beliau juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang belum beruntung, yang terdiri dari 3 kecamatan, provinsi 3 kecamatan ada di sini semua. Selanjutnya akan memberikan pengarahan kepada personil Polres Buol tentang Polri ke depannya bagaimana, karena ada pesan-pesan khusus dari beliau untuk Polri yang lebih presisi agar lebih humanis kepada masyarakat.
0: Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama RRI didampingi Direktur Keuangan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala RRI Makassar, dan Kepala RRI Palu. Kunjungan tersebut diawali dengan dialog Toli-Toli menyapa bersama pejabat pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan dilanjutkan peresmian Auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli dan pengarahan Direktur Utama kepada karyawan RRI Toli-Toli. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI, Ihen Rasmu, dalam pengarahannya mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran RRI dalam membangun kolaborasi dan koordinasi seluruh angkasawan dan angkasawati daerah. Menurutnya, penguatan koordinasi diperlukan agar RRI semakin dekat dengan masyarakat serta mampu memberikan dampak positif melalui informasi dan layanan yang diberikan kepada publik. Dikatakan, RRI terus berupaya memperkuat kepercayaan publik di tengah maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Untuk itu, RRI diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi yang benar bagi masyarakat.
8: Yang mau kita tuju, yang mau kita capai, kemana kita mengarah adalah yang pertama, kita sedang memperjuangkan apa yang namanya keterpercayaan publik atau bahasa Inggrisnya public trust. Kita mau dipercaya oleh masyarakat. Ya, ketika kita udah tahu box ada di mana-mana. Sekarang ini semua orang bisa menjadi wartawan. Melalui smartphone kita ini bisa menjadi wartawan. Walaupun wartawan yang tidak terlatih, terbina. Ya, seringkali informasinya keliru. Kadang ada kita sengaja salah. Nah, itulah namanya box. Ya. Maka yang dilakukan RRI adalah kita mau verifikasi berita, mau verifikasi informasi supaya hoax itu tidak terlalu banyak di masyarakat.
1: Saudara, masih adanya sampah hasil bongkaran rumah masyarakat yang belum terangkat oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol direspon instansi terkait yang ada di daerah itu dan berharap jika terdapat sampah hasil bongkaran rumah, masyarakat segera melapor ke instansi terkait yang ada di Kabupaten Buol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol, Muhammad Sarip, pada program Halo RRI saat menjawab keluhan salah seorang masyarakat di Kabupaten Buol mengungkapkan bongkaran rumah berbeda dengan sampah pada umumnya sehingga lebih awal masyarakat harus melapor ke instansi terkait yang ada di daerah itu agar hasil bongkaran rumah dapat terangkat. Sebab DLH Kabupaten Buol diakui melayani setiap hari wajib sampah yang ada di daerah itu dan hal itu sudah terjadwal.
9: Jadi saya begini, untuk memastikan itu, ya mereka harus segera melapor ke kami bahwa ada sampah, mungkin ada rumahnya terbakar atau apa, itu bisa dilaporkan ke kami. Karena begini Mbak, karena kami juga ini melayani satu kali setiap hari itu yang wajib sampah. Nah, jadi kalau mereka melapor, tentu kami sisihkan waktu tertentu khusus itu. Karena kami sudah terjadwal memang untuk yang lain lainnya.
10: Studio Kolaborasi Radio Republik Indonesia Bua resmi diresmikan pada Kamis 1 Oktober 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi RRI dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyebarluasan informasi serta komunikasi publik di Kabupaten Bua. Peresmian tersebut dihadiri Direktur Keuangan LPP RRI, Kepala Stasiun RRI Palu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Kepala Stasiun RRI Manado, Kepala Stasiun RRI Gorontalo, serta Satuan Pengawasan Intern SPI RRI dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bua. Direktur LPP RRI Dr. I. Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bua beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bua atas dukungan berupa penyediaan lahan untuk pembangunan studio kolaborasi RRI Bua. Menurutnya, keterbatasan anggaran mendorong RRI untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
11: Siang ini, alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam momen peresmian studio kolaborasi RRI Bual. Kami atas nama keluarga besar RRI mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bual dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bual ya, atas fasilitas lahan ya, fasilitas kerja, dan utamanya tadi ada semen Pak Sekda ya, sekaligus P3K-nya Pak ya, ini betul-betul komplit. Kami mengucapkan terima kasih karena memang kita untuk mengatasi keterbatasan ini yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi Pak ya. Kita sharing ya, kita ilmu dan apa yang kita miliki, pemancar dan sebagainya. Nah, kita butuh human capital, human resources dan yang melengkapinya Bapak. Kami mengucap terima kasih, ini menjadi bukti nyata Bapak bahwa visi membangun daerah dapat diakselerasi melalui kolaborasi yang sulit ini.
0: Pesparani tingkat provinsi tersebut akan diikuti oleh perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Ketua LP3KD Kabupaten Toli-Toli Alfonsius Franky mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 40 peserta yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Persiapan menghadapi ajang tersebut telah dilakukan secara intensif selama kurang lebih 2 bulan. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan peserta sekaligus mempersiapkan penampilan yang maksimal pada saat perlombaan. Dikatakan, latihan dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh peserta. Persiapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekompakan dan kualitas penampilan paduan suara.
12: Jadi ini dalam rangka Pesparani pertama tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri oleh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kebetulan yang siap mengikuti ada 13 kabupaten kota. Kita dalam mempersiapkan ini kurang lebih 2 bulan ini, waktu yang ada kita bisa untuk berlatih untuk bisa tampil nanti dalam pesta paduan suara Gerejani Katolik yang pertama tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
13: Meskipun belum masuk kategori berbahaya, masyarakat diminta untuk waspada terhadap kemungkinan buruk yang terjadi apalagi musim panas masih melanda berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Toli-Toli. Pengamat BMKG Toli-Toli Milenia kepada RRI mengatakan, Kabupaten Toli-Toli yang unik memiliki laut dan pegunungan meskipun berada di fase musim panas, sebaiknya petani diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Sebab jika terjadi kebakaran akan mempengaruhi kualitas udara di Toli-Toli seperti memicu kabut asap.
14: Wilayah Toli-Toli sendiri suhu maksimumnya itu mencapai 33 derajat. Bandingkan daerah lain memang lebih rendah, tapi memang cukup terasa sangat panas. Karena mungkin sekarang kita sedang berada di musim panen. Jadi teman-teman para petani itu rata-rata memang sedang membakar lahan atau sisa lahan panen.
1: Saudara, keberadaan pengecer BBM hendaknya dilihat serta disikapi secara bijaksana. Di satu sisi masyarakat membutuhkan BBM dengan harga yang wajar, di sisi lain pengecer hadir karena masih adanya masyarakat terutama yang di pelosok dari wilayah yang jauh dari SPBU yang membutuhkan pelayanan BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin saat diwawancara RRI terkait masih adanya keberadaan pengecer BBM yang menjual dengan harga mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per botolnya. Menurutnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli tidak melarang pengecer untuk melakukan penjualan BBM, namun memiliki peran untuk menyampaikan

0: Ketua Gekraf Kabupaten Buol Iksan Hanlui menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga acara ini terlaksana. Ia menegaskan bahwa Gekraf Buol Creative Festival 2026 diciptakan tidak sekedar sebagai festival perayaan tahunan biasa, melainkan sebuah ruang bersama untuk menampilkan karya, membangun jejaring dan memperluas peluang usaha baru. Secara istimewa, gelaran festival kreatif ini juga diselenggarakan dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Buol yang ke-27. Momentum sejarah daerah tersebut dinilai sangat tepat untuk sekaligus merayakan potensi, bakat, serta kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam sambutannya, Iksan Hanlui menggarisbawahi bahwa pergeseran ekonomi global saat ini sedang mengarah dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi kreatif. Menurutnya, potensi besar SDM yang kreatif di Kabupaten Buol harus terus dipicu agar daerah ini tidak hanya bergantung pada sumber daya alam semata, melainkan mampu mencetak produk-produk berdaya saing tinggi.
1: Gekraf Buol Creative Fest 2026 bukan hanya sekedar kegiatan perayaan. Kegiatan ini lahir dari sebuah gagasan sederhana bahwa ketika daerah merayakan hari jadinya, maka karya dan kreativitas masyarakatnya juga harus mendapatkan ruang untuk dirayakan. Karena itu, melalui kegiatan ini kami ingin menghadirkan sebuah ruang bersama bagi UMKM, pelaku ekonomi kreatif, seniman, komunitas, generasi muda, dan juga masyarakat Kabupaten Buol untuk bertemu, berkolaborasi, memperkenalkan karya, serta membangun peluang-peluang usaha baru.
2: Saudara, keberadaan studio kolaborasi RRI Buol dinilai menjadi salah satu kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Buol yang selama ini hanya mendengarkan siaran radio dari daerah lain. Salah seorang warga Kabupaten Buol, Sarul Tonggil, mengatakan dirinya bersyukur dengan telah diresmikannya studio kolaborasi RRI Buol. Menurutnya, kehadiran RRI di Kabupaten Buol memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui siaran radio dari daerah sendiri. Sarul berharap keberadaan RRI di Kabupaten Buol dapat terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk mempercepat penyebar luasan informasi pemerintahan hingga ke wilayah pelosok.
3: Dengan adanya RRI di sini, maka informasi-informasi penting itu dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun di kabupaten, bisa lebih cepat menjangkau ke lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Jadi saya kira keberadaan RRI ini sudah sangat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk juga hiburan bagi masyarakat.
4: Di tengah kemarau panjang, dampak fenomena El Nino, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang patut diwaspadai masyarakat. Kepala Puskesmas Bio Kabupaten Buol, Jasman SKM, kepada RRI menyebut, di tengah kemarau panjang utamanya kota Buol yang juga diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, mencegah ISPA, warga diimbau menggunakan masker saat keluar rumah, tidak banyak beraktivitas di luar rumah saat siang hari jika tidak terlalu penting. Selain menghindari paparan abu dan asap yang dapat menyebabkan ISPA, juga mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah cuaca panas terik saat ini.
5: Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, mungkin kita menggunakan masker, kemudian kita jangan selalu di luar, tapi kita harus berada dalam rumah, karena menghindari juga kita rehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Karena kalau kita kekurangan cairan, berarti kita juga bisa beraktivitas akan terganggu. Kemudian sekarang ini kan kalau untuk dari segi kesehatan, meningginya kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, bukan cuma di keadaan kita di musim hujan ada peningkatan kasus ISPA, tetapi ternyata juga ISPA juga itu meningkat di saat kemarau pada saat.
6: Salam olahraga, saudara. Setelah berhasil menumbangkan tuan rumah Nagasakti FC Dungingis pada laga babak semifinal yang berlangsung di lapangan sepak bola Haji Abdullah Maut dengan skor tipis 2-1, Kelurahan Baru FC akan menjamu Bugis Tolis FC pada laga bergengsi final yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026. Manajer Kelurahan Baru FC Taufik Sadiwancara RRI mengungkapkan, menghadapi laga big match partai final Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026, sejumlah persiapan terus dilakukan. Di antaranya, menjaga kondisi seluruh pemain yang akan diterjunkan pada laga bergengsi tersebut. Disebabkan saat ini tim asuhannya tidak hanya bermain pada Amanah Besar Cup Jilid 2, namun juga ikut berkompetisi pada Berani Cup Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara yang sementara tergelar saat ini, di mana pemain yang diterjunkan pada Amanah Besar Cup Jilid 2 juga bermain pada Berani Cup Desa Salumpaga, sehingga menjaga kebugaran serta kesehatan bagi seluruh pemain perlu dilakukan. Pada gelaran Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan

0: keluar sebagai juara pertama.
1: Kalau untuk target, insya Allah di final nanti pastilah kita target juara. Tidak ada tim yang sudah di partai final tidak target juara. Insya Allah kita usahakan semuanya, kita maksimalkan apa yang ada di setiap pemain. Insya Allah kita tunjukkan dan kita tontonkan yang terbaiklah untuk di partai final nanti.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, jelang sore. Dan salam baku dan apalagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Baiklah pendengar, kita coba kerapkan lagi kebersamaan kita di ruang silaturahmi melalui acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar, kalau melihat ya situasi cuaca akhir-akhir ini kembali masih dalam suasana kemarau panjang begitu ya. Walaupun hujan sempat juga turun tetapi tidak setiap saat ya, tetapi masih dikategorikan kemarau begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mendapat perhatian ya bagi Anda yang terus beraktivitas baik di rumah, di tempat kerja maupun di ladang maupun di kebun ya, agar tetap waspada terhadap kebakaran. Nah baiklah, untuk itu kita langsung saja mulai ya untuk akrabkan suasana silaturahmi kita di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Iya, halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bung? Langsung saja ya, dimatikan dulu radionya, langsung saja di handphonenya begitu ya, biar tidak delay.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, dengan siapa ini? Iya, halo, dengan siapa?
1: Dengan Irwan di Toera Parimo.
0: Oh, Irwan di Toera. Oke, selamat bergabung ya.
1: Di Lembang.
0: Bung, iya, dijauhkan dulu radionya atau HP ini ya. Iya, radio monitornya biar live saja langsung ya di handphone biar tidak agak delay begitu. Ya, baik Irwan di Toera. Selamat bergabung ya, Irwan.
1: Iya.
0: Oke, kita bisa dengar kok suara Anda.
1: Halo.
0: Iya, baik, sekarang sudah mendingan. Gimana kabar Irwan di Toera Parigi Mautong?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya. Kalau di Toli-Toli saat ini agak panas begitu ya. Gimana dengan Parimo di Toera?
1: Iya, musim kemarau memang ini Jasmin.
0: Oke, baik. Bang Irwan, mau diputarkan lagunya siapa ini sebelum silaturahmi?
1: Untuk pilihan lagunya, Bang. Iya, karena gila yang bahas Bang Jasmin. Untuk lagunya, Bang Jasmin.
0: Iya, lagunya. Lagunya.
1: Imam S. Arifin, Tak Namor.
0: Oke, disapalah untuk siapa lagunya? Silakan Irwan.
1: Salamnya buatnya Bung Jasmine yang siarannya selamat bertugas. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor juga di sore ini. Salam kompak. Salam dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irwan yang berada di Toera. Baik, makasih ya Bang Irwan. Kita lanjut ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Wah, ini lama baru dapat dengar ini Om Asrul. Aduh, dari mana nih Om Asrul?
2: Ada di Bur, Pak.
0: Aduh, saya kira ada.
2: Sedangkan waktu peresmian saya tidak sempat pergi.
0: Ya, kita maklumi ya, akibat kesibukan yang iya. Ada, mungkin seperti itu ya, Bang Asrul.
2: Pengaruhan ini, Pak, kemarau.
0: Ya, ikut prihatin juga ya dengan kondisi kemarau, apalagi aktivitas dan usahanya iya, Pak kondisi, Asrul ini.
2: Kondisi kemarau begini TGP ini.
0: Tidak apa-apa, TGP tidak apa-apa Pak Asrul, yang penting jangan tapalaka ya.
2: Ah itu dia.
0: Yang penting sehat. Baik, Bang Asrul mau diputarkan lagunya siapa ini yo?
2: Lagu anu, Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan, aduh tiba-tiba request lagu ini pasti ada apa-apanya ini.
2: Mau kirim salam dulu sama orang di Tinigi.
0: Oh ya?
2: Iya, salam sama Bunda Asni yang ada di Tinigi.
0: Oh, Bu
2: Asni. Sumat yang ada di Malangga, Fatima yang ada di Gomoli, Bung Tiara ada di Tende. Ambil lagi terbaring, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Oh ya, kita ucapkan.
2: Oke, Bunda Ama yang ada di Gorontalo, silakan Bunda Ama pulang jo kotoli-toli. Mm-hmm. Sesemuanya jo, di mana saja berada, terutama Bung Jasmine, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Sama-sama, Pak Asrul ya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang jelang sore juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Buol yang kebetulan tengah mendengarkan siaran kami ya. Selamat menikmati suasana istirahat kalaupun berada di tempat kerja ya. Semangat walaupun Buol akhir-akhir ini semakin menyala begitu. Menyala gara-gara panas maksudnya ya. Halo Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam. Wah, semangat betul kayaknya ya. Ini.
3: Iya, harus semangat. Mau panas, mau dingin, mau ceria, mau susah, harus semangat.
0: Oh, begitu. Ya, tapi ngomong-ngomong semalam tidak ada muncul ini. Kemana ini Fatima?
3: Oh, ada ke Gorontalo dia berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama di badannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Mm-hmm. Dan sama-sama kita ditinggalkan di sini, diberikan juga kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, Bung Jasmine.
0: Mm-hmm. Siapa ya di Gorontalo ini, siapa?
3: Ya biasa.
0: Oh, biasa. Yang spesial. Oh.
3: Mendengar ada lagunya Sudukan Hidangan dari Happy Sunjaya.
0: Mm-hmm. Lagunya siapa?
3: Happy Sunjaya, Aku Bukan Hidangan.
0: Oh, Jasmine. Aku Bukan Hidangan. Ya, doakan saja yang lagi apa berangkat ke Gorontalo ya.
3: Ya,
0: Fatima.
3: Itu lagi.
0: Maksudnya itu lagi kan?
3: Enggak, itu kan cuma lagu ya. Kita doakan teman ya. Kita juga stabilitas begitu Bung Jasmine.
0: Doakan selalu setia begitu.
3: Didoakan tapi itu kan cuma lagu kan?
0: Iya, cuma lagu.
3: Iya. Okay. Jadi ternyata ada Pak Asep tadi, ada Mama Purton, ada Bunda Ida, sama pendengar di Parimo, ada Haja Eli, Hamsa di Kampung Buol, ada Ramadan, semua sama-sama seperti sekali. Bung Jasmine menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Fatima, aduh kasihan, ditinggal lagi. Saya ingat lagunya Adista ya, ditinggal lagi.
4: Kernip bintang nun jauh di sana.
0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ya. Halo Pro Dangdut. Halo. Baik, mungkin boleh dicoba lagi, silakan pendengar. Kita undang Anda lagi di 0853-4383-1230. Mohon maaf ya untuk nomor HP kayaknya ini agak sedikit mengalami gangguan. Mungkin bisa dialihkan di 0853-4383-1230. Sebelumnya apa kabar nih untuk Ambok Mang, si Kumis yang ada di Malangga Utara ya, bersama Rangga Lawe. Semangat ini Ambok Mang. Halo Bro Dangdut.
5: Halo, Assalamualaikum Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumanti di Malangga.
5: Pastinya.
0: Ah, wah, baru saja disapa nih orang Malangga. Ternyata langsung nyambung ini ya. Oke, okay. Gimana kabar nih Malangga?
5: Alhamdulillah kabar baik, masih panas Bung Jasmine.
0: Oh, masih panas. Ya, memang toli-toli hari ini kayaknya menyala sekali kayaknya. Tidak di kota maupun di luar kota ya. Hujan kayaknya semakin jauh. Jadi ini apa cuacanya abu-abu begitu, tidak jelas begitu ya.
5: Iya.
0: Sumanti mau dihibur lagunya siapa Sumanti?
5: Lagunya Imam Syarifin, Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu. Jangan-jangan ditinggal lagi nih.
5: Padahal ada sama Fatima, Bung Jan.
0: Oh, saya kira sama dengan Fatima ini ya. Aduh, ditinggal lagi. Tanpa kamu, oke, Imamnya Syarifin. Salam untuk siapa lagunya?
5: Kirim buat Pak Asrul, terima kasih banyak. Ada Kak Fatima dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Ucapkan selamat sore dan semoga sehat selalu. Dan buat Bunja selalu bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bunja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, halo Pro Dangdut.
1: Baik, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
2: Assalamualaikum
0: kita.
2: Bang Jasmine.
0: Waalaikumsalam Pak Rimo. Palasa, Ibu Mas Lia. Wah, gimana kabar ini Palasa?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, tapi panas.
0: Menyala juga di Palasa. Aduh. Oke, tapi tetap semangat ya. Oke. Baik, Ibu Mas Lia mau diputar kenangnya siapa nih Ibu Mas Lia?
1: Ibu Mas Lia mau diputar kenangnya siapa nih?
2: Lagu Cinta Karet.
0: Cinta Karet. Nah, kok bisa ya? Cinta Karet. Oke, saya siapkan lagunya untuk siapa, Mas Lia?
1: Oke, saya siapkan lagunya untuk siapa?
2: Kirimnya buat Bunda Eli, Bunda Kristin, Bunda Ama, Bunda Shirley, Bunda Rahma, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Bang Jasmine, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Anda yang ada di tempat liburan ya, selamat menikmati suasana liburan. Semoga minggu kali ini bisa memberikan suasana ruang yang nyaman ya bersama keluarga tercinta. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Bunya. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan Rahma ya di Lakatan.
3: Iya, okay. Bunda Rahma di Lakatan Bunya.
0: Masih panas juga pasti di Lakatan ini.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi lagi santai, tidak ke kebun, tidak ke mana-mana ini.
3: Enggak, Bung Jas lagi istirahat ini mendengar
0: lagi istirahat. Bung
3: Jasmin lagi siaran Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut. Baik Rahma, lagunya?
3: Lagunya Tia Air Tuba.
0: Air Tuba. Oke, okay, saya iya. Siapkan. Boleh salamnya?
3: Menyapa dulu Bung Jas, ada yang ditelepon. Ada Bunda Ama, semoga selalu sehat sampai di rumah. Ada Dian di Salusan, ada Pak Hamid yang lagi terperiksa sakit, semoga lekas sembuh Pak Hamid. Selalu. Ada juga Pak Sangman di Magang Utama, di Toko Citra lancar jualannya laris manis. Ada Pak Yasil, ada yang dibuat sampai di rumah bersama keluarga, sehat selalu di sana. Pergi motong, bintang pertama bersama keluarga juga selalu Mas Mia tadi. Makasih capaannya dan semua-semuanya anggota cerita terkecuali ucapannya sama sore menjelang malam. Buat Bung Yas, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Ibu Rahma di Lakatan. Oh ya, kita doakan ya untuk Pak Hamid yang lagi terbaring sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya Pak Hamid. Semangat Pak Hamid. Selamat sore kami ucapkan juga untuk Ibu Haja Mulyati ya bersama Pak Adi yang semalam luar biasa ya konsernya. Luar biasa ya Pak Adi, sukses dengan usahanya. Ada penyuluh kita yang ada di Pulau Kabetan atau Desa Kabetan ya. Pak Sudirman, gimana kabar nih Pak Sudirman? Ada Ibu Nur Aini, tak lupa juga untuk Mbak Niar. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum Bandut, ada lagi kita.
0: Waalaikumsalam. Ibu Gebi di Tanaman Dulalos.
4: Iya.
0: Betul ya, kalau salah disalahkan
4: saya.
0: Baik, gimana kabar ini Gaby?
4: Alhamdulillah sehat-sehat
0: walafiat. Sehat. Jangan-jangan masih di tempat tidur nih Bu Gaby? Aduh, kurang semangat ini. Bu Gaby, lagunya Bu Gaby?
4: Masih boleh lagu?
0: Iya, makanya saya tanya lagunya.
4: Lagunya Imam Arifin, Doa Suci.
0: Doa Suci. Untuk siapa Doa Suci ini Imam S. Arifin ya?
4: Doa lagu.
0: Iya, makanya saya
4: orang
0: tanya.
4: Orang mau dengar.
0: Untuk siapa lagunya? Iya, silakan Ibu Gaby, untuk siapa lagunya?
4: ada Rahmat tadi, dapat Tima, ada Lois, ada Mas Tiara, ada Winarto, ada Pak Ilham Jibul, sama Pak Tamrin, ada Ibu Ida, ada Mas Ria, Alini, Bunda Nureni, semua-semua pendengar pedangdut di mana saja berada. Depannya Mas Sore, buat Bunda Jasmine, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Gebi di Lalos. Mas Siara, gimana kabar nih Mas Siara? Biasanya panas-panas begini lagi rehat ini ya ceritanya. Ada Bung Yadi juga di Tanah Mandu ini. Bung Yadi, aduh, ada yang cari-cari tapi rumahnya di kosong ini Yadi. Ada ke manakah ini Yadi? Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.

0: Baiklah, kita berbagi dengan pelopor lainnya, silakan. Sambil tunggu ya, selamat sore juga untuk Bu Marna. Di Tambun ada Mbak Desi di Nalu, Mang di Nopi. Ada yang ada di Salu ya, Mbak Dian ya. Selamat sore Mbak Dian. Halo, Pro Dangdut. Wah, mana orangnya ini ya? Iya, ada Lois juga di Malosong. Gimana kabar nih Lois? Dicari-cari sama Om Kumis ini sama Emang. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Parimo.
1: Orang Buntuna ini, Bung.
0: Orang Buntuna, saya kira yang ada di Mainili ini ya. Aduh, Winarto, Winarto. Baru dapat dengar lagi nih Winarto.
1: Iya, baru kedengaran lagi suaranya.
0: Iya, kurang lebih sama juga, saya baru dengar nih suaranya. Dari mana ini Winarto?
1: Iya, lagi di sini.
0: Mm-hmm. Tidak kemana-mana.
1: Kesibukan kebanyakan yang dibungkam.
0: Aduh, kalau sibuk dibagi-bagi kesibukannya Winarto. Nanti saya yang jual begitu. Oke, Winarto, lagunya Winarto.
1: Saya mau dengerin lagunya Valen sama Mila itu loh, Bung Jati.
0: Valen, yang mana Valen?
1: Yang judulnya Malele Bahagia, Bung Jati. Malele Bahagia itu lagunya.
0: Malele Bahagia, aduh.
1: Iya.
0: Lagu Anda tuh lain-lain itu, aduh. Bikin penasaran Malele Bahagia.
1: Ya, kirim buat Gibi Cari. Gibi Cari, terima kasih atas sepahannya. Lanjut sama Louis, Masyar di Kendai sana, Dadian di Salu, Arianti, Roy. Ya, semua pendengar terus gimana aja berada, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Perkandut bersama Bung Jasmin. Buat Bung Jasmin, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga. Makasih Bung Jas, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, makasih Winarto. Oh ya, tak lupa juga untuk Bunda Sarce atau Bu Clara di Samrat ya, Tuelei. Ada Bu Christine juga, tak lupa untuk Ibu Paula ya. Selamat sore, salam sehat semua. Ada Bunda Jenny di Lantapan ya, bersama Oma Petrus yang ada di kilometer 4. Peringat kita jeda dulu, sebentar kita akan lanjutkan, sekaligus kita akan hibur dengan persembahan lagu-lagu dangdut. Namun sebelumnya kita jeda untuk mengumandangkan azan waktu asar wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan sholat asar. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Robbal Alamin.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang lagi dengar-dengar siaran kami ya di Duol, yang mana siang hari, sore hari ini ya lagi menikmati suasana liburan, baik di rumah, di luar rumah, termasuk yang tengah beraktivitas di kebun ya. Khususnya juga untuk semua-semua teman-teman di RRI Buol Family ya. Sehat dan salam sukses semuanya. Baik, kita lanjut lagi ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dan adalah kita.
0: Pastinya dengan siapa ini?
1: Ini ada
0: lebih dari kalau dengar suaranya saya sih tidak asing ya. Ini orang Labengga ini kayaknya ya.
1: Bung Said ini Mujang.
0: Oh, Bung Said. Oh, aduh. Ya. Salah kabar ini. Aduh, Bung Said, Bung Said.
1: Baru
0: Bung Said semalam saya tunggu loh di karaoke udara. Aduh. Bisa ajak. Bisa ajak teman, keluarga begitu ya. Sambil menikmati malam minggu begitu ya. Karena
1: itu sekali, Bunda.
0: Bosan juga pasti. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bung Said ini mau dihibur lagu dangdut yang mana, Bung Said?
1: Lagunya ini, Bunda. Lagunya Sabarudin.
0: Seribu kali.
1: Iya, betul sekali, Bunda.
0: Kebanyakan kalau seribu kali, Said. Boleh. Tapi tidak mengapa ya, hanya sebatas lagu. Salamnya untuk siapa nih, Said? Lama baru dengar lagi.
1: Untuk semua aja, Pro Dangdut yang dimanapun berada, Bunda. Terima sekali teman-teman. Buat Bunda Asbin, saya sedang sama keluarga.
0: Sama-sama, Bung Said. Ya. Waalaikumsalam. Sukses selalu ya bersama keluarga dan tugas-tugasnya di lapangan. Bung Said di Ginunggung.

0: Selamat sore untuk Ibu Eva di Labuton. Mungkin sudah pulang di kampung halaman ini. Ada Ibu Ida bersama Pak Pasya ya. Pak Ilham, gimana kabar? Pak Rahman ya. Baik, halo Pro Dangdut. Suaranya tidak kedengaran nih, mungkin ada yang perlu dibenahi di perangkat telepon Anda. Baik Pak Kendi, gimana kabar Pak Kendi? Salam sehat ya, ada Pak Yasil di Lampasio. Halo Pro Dangdut.
1: Dan kita ada lagi Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, bagaimana tidak dicas begitu ya?
1: Dan pertama saya ini bos kasihan naik sudah selesai lagu, tidak bisa dapat lagu lagi saya.
0: Diusahakan begitu Ibu Eli ya.
1: Nah, kalau masih boleh paling saya mau dengar lagunya Roma Derita.
0: Jangan manoko-noko Ibu Eli, nanti cepat tua begitu.
1: Coba gimana kasih malam itu sudah hampir tubuh jasmin tinggal satu batang. Dan tadi saya ini.
0: Iya, salamlah untuk siapa Ibu Eli lagunya. Lagunya siapa?
1: Lagunya Roma Derita.
0: Derita, memang.

0: semangat bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Halo Bro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih Bang?
2: Dengan Roy di Tenigi.
1: Oh Roy di Tenigi. Wah kirain juga siapa Roy. Gimana kabar Roy?
2: Alhamdulillah kabar sehat Bunda.
1: Sehat alhamdulillah. Jadi lagunya yang mana ini Roy?
2: Ikutan saja Bunda.
1: Boleh boleh boleh.
2: Bersama Ibu Eli.
1: Ibu Eli hibur dulu ini Pak Roy. Biar tidak menoko-noko. Iya.
2: Nah, salam buat Mekiara, Kak Abdurrahim, JP, Fatima, Kak Bapak Bunda. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Bunda, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy di Tenigi. Wah, terima kasih Pak Masiara. Ini ada titipan baka ini, buah sukun. Wah, dengar-dengar Pak Masiara baru-baru mengamuk ini ya. Belakang rumah ada tebang pohon sukun ini. Aduh, tidak juga begitu Pak Masiara. Halo Bro Dangdut.
3: Ya halo, Dangdut adalah kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Haryanti.
3: Bukannya sinyal tapi suara Bung Jasmine tuh enggak kedengaran di HP.
1: Oh, begitu. Aduh, gimana ya? Kalau begini bagaimana? Aduh tambah hilang lagi begitu.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Haryanti, okay. Terima kasih baik. Masukannya. Oke, okay, Haryanti. Halo.
3: Kecil banget suaranya.
1: Oh, kecil. Oke, okay, baik. Jadi gimana?
3: Saya mau jumpa aja ya untuk Bu Roy. Terima kasih selalu menyapa juga untuk siapa tuh? Winarto. Untuk semua yang sudah gabung dan yang lagi dengarkan RRI Pro 1 yang ada di Parigi Motong, yang ada di Kabupaten Ningguol dan khususnya ada di Kabupaten Tawetali. Selamat sore, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Saya mau jumpa itu kebetulan semalam saya dengar penampilannya oke banget itu Pak Udin ya kalau nggak salah.
1: Iya betul.
3: Ya itu membawakan lagu keroncong. Aduh favorit saya Pak Udin, terima kasih banyak.
1: Waduh.
3: Kali-kali kalau yang ikutan karaoke udara setiap malam minggu boleh ini lagu keroncong.
1: Nah ini dapat apresiasi ya. Dapat
3: ya itu ya untuk itu. Pak Udin sehat selalu ya, semangat untuk semua juga ya. Oke, Bung Jasmine, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas.
1: Terima kasih,
3: Bapak Dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sore hari ini kita masih terus ya gelar acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sisa waktu yang masih ada kita coba buka dan akrabkan lagi ya suasana silaturahmi kita. Baik, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya. Halo, dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Bunda Gita.
0: Oh, Bunda Gita di Ginunggung.
1: Iya.
0: Baik, apa kabar Bu Gita?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat, apalagi sore hari ini nikmati cuacanya walaupun panas ya, tapi dengan secangkir minuman hangat, wah pasti hilang ini Bu Gita. Bu Gita, mau dengarnya siapa Bu Gita?
1: Ikutan saja, jalan-jalan itu dapat putar.
0: Oh iya, mau ikut kemana memang?
1: Ikut ke jalan-jalan.
0: Oke, lagunya untuk siapa? Mau?
1: Untuk semua-semuanya aja yang sudah pada masuk. Mendama, pada pulang ya, sudah penuh-penuh.
0: Oh iya.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Untuk Jasmin, semoga sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gita, halo Pro Dangdut. Ya, selamat sore juga untuk Pak Saban ya, yang ada di Kampung Bugis Buol. Halo Pro Dangdut.
2: Dat.
0: Iya, halo. Baik, bisa dicoba lagi, kayaknya terputus tadi ya. Oke, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Sherly kayaknya di Lakatan ini.
3: Ya dong, pastinya Bung, sudah keriting tangan Bung.
0: Wah, bisa hanya keriting tangan begitu ya.
3: Dari pagi.
0: Jadi silakan Ibu Sherly mau silaturahmi untuk siapa ini? Lagunya siapa?
3: Kalau boleh lagunya Mega Mustika, Sama-sama Jahatnya.
0: Sama-sama Jahatnya. Saya tidak mau di situ ya.
3: Cuma lagu aja Bu.
0: Oke, salam lah untuk siapa Bu Sherly?
3: Untuk semua teman yang pada masuk, ada Irman, ada Mas Lia, terima kasih Mas Lia tenggolannya, ada Bunda Ama, ada Bu Ibeli, halo Bunda. Ada Rama juga dan semua anggota Pria Satu Tak Terkecuali untuk menjasmi sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum menjasmi.
0: Waalaikumsalam ya untuk Ibu Sherly di Lakatan. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya tembus juga nih Puak ya.
4: Iya.
0: Tapi tidak mengapa. Yang sebelumnya sudah request lagu bisa mewakili saja. Bagaimana Puak hasil?
4: Iya.
0: Yang penting silaturahmi ya.
4: Iya.
0: Oke. Silakan Pak Yasil, mungkin ada yang ingin dijumpai sore ini.
4: Jadi begini. Ada tadi pertanyaannya anu.
0: Siapa?
4: Saudara kita Roy di sini sih. Jadi sekarang saya mau, sebelum saya jawab, saya mau kasih pertanyaan juga dia.
0: Siapa tadi?
4: Jadi ada pulau di Indonesia, kalau dihilangkan huruf awalannya menjadi nama orang.
0: Iya.
4: Kali kalau akhirannya dihilangkan menjadi nama permainan. Ini untuk Roy di sini.
0: Oh, untuk Roy.
4: Jadi jawabannya tadi, pertanyaannya Roy, karena dia bilang tadi, 9 dijadikan anan, jadi apa dia?
0: Oke.
4: Nah, kalau menurut pendapat saya, jawaban saya, jadi tak balik-balik.
0: Oke, baik.
4: Nah, itu nomor anan, bisa jadi 9, bisa juga jadi anan.
0: Baik, nanti Pak Roy yang bisa jawab.
4: Jadi jawabannya terbalik-balik.
0: Oke, baik, terima kasih.
4: Jadi mudah-mudahan seluruh pendengar dapat kesehatan semua. Selalu kita bersama di udara, membina persatuan dan kesatuan ini biar sekalipun melalui udara, tetap di udara.
0: Oke, baik. Makasih, Puak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Pak Roy yang bisa jawab nanti dia. Ayo masuk Pak Roy. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dangdut adalah kita.
0: Pastinya dengan Mbak Maya.
2: Iya,
0: Mbak benar, Maya
2: Pak.
0: Ya.
2: Susah di... banget masuknya, Bang.
0: Akhirnya tembusnya. Akhirnya tembus juga.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, tembus di udara.
0: Soalnya tiga kabupaten
2: terbang
0: ini.
2: Terbang tinggi.
0: Soalnya tiga kabupaten ini. Belum
2: iya,
0: lagi Gorontalo gabung lagi. Pasti ramai begitu. Jadi ceritanya gimana kabar ini? Bualemo, Gorontalo.
2: Oh, Bualemo, Gorontalo masih panas banget ini, Bang. Oh,
0: masih panas.
2: Masih musim kemarau.
0: Masih menyala ya.
2: Iya, kalau apa? Toli-toli sama bual.
0: Panas juga sih, walaupun ada hujan sesekali saja begitu.
2: Oke. Okay. Ya Masya Allah, jadi penting juga sih. Sekali aja itu udah lebih dari cukup. Kayaknya enggak.
0: Mungkin
2: berkali-kali mestinya.
0: Mungkin sholat istiskahnya mungkin masih ini ya, belum maksimal begitu. Oke, okay. Baik Mbak Maya silakan.
2: Wallahualam, hanya Allah yang tahu.
0: Iya.
2: Oh iya, masih boleh request lagu ya?
0: Lagunya siapa?
2: Bunda Korla, no comment.
0: No comment ya, nanti dilihat. Salam untuk siapa iya. Mbak Maya?
2: Menyapa pertama dulu buat Bang Jasmine yang lagi beraktivitas, selalu dengan segala aktivitasnya. Saya selalu juga bareng keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Terus buat semuanya aja yang tanpa ada yang terkecuali, santun saja semuanya, insya Allah. Saya selalu bareng keluarga masing-masing dan senantiasa mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya.
0: Amin.
2: Amin ya robbal alamin. Sorry banget gak bisa masuk satu persatu semuanya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Maya di Bualemo, Gorontalo.

0: Sisa waktu yang masih ada yang kepengen silaturahmi ya, silakan kita buka lagi di line telepon di 0853-4383-1230. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Bung Jasmi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi.
0: Pasti, pastinya. Untuk Ibu Nuraini apa sih yang tidak pasti?
1: Halo.
0: Oke, gimana kabar nih untuk Halo. Abangku yang ada di belakang ini, Ibu Nur? Wah, kayaknya ada sedikit gangguan ini kayaknya perangkat telepon kami ya. Memang saya perhatikan dari tadi tidak ada suara kalau dari Anda begitu ya. Makasih Ibu Haryanti juga sudah ingatkan tadi. Halo, Pro Dangdut.
2: Pandang kerlip bintang nun jauh di sana.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, mohon maaf ya, kayaknya agak sedikit mengalami gangguan. Bisa dialihkan di 0821-9483-0965. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Oh, Ibu Marna di Tambun. Oke, baik. Gimana kabar, Bu Marna?
1: Keriting rambut.
0: Kenapa?
1: Bukan cuma tangan, soalnya yang keriting rambut.
0: Oh, bukan tangan lagi yang keriting ceritanya. Sudah lari ke rambut keritingnya. Oke.
1: Oke.
0: Gak apa-apa, yang penting kaki tidak ikutan keriting begitu.
1: Tangan semua untuk yang sudah masuk. Itu Bu Jasmin. Aku siapa lagi ya, selalu.
0: Baik. Terima kasih Bu Marna. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut pada Latika.
0: Pastinya. Dengan siapa ini, Bang?
1: Awi di sini.
0: Oh, Awi di Tenigi. Dari mana memang Awi baru muncul ini? Ini Awi.
1: Tidak hanya terkenal saya ini. Bisa orang masuk.
0: Kenapa?
1: Jangan-jangan ada permainan, kenapa sih orang masuk?
0: Iya, bukan permainan. Ini memang apa, selain perangkat telepon kami yang sedikit
1: Agus ada
0: gangguan gitu. Buat apa sih dipermainkan? Aduh, tidak ada niat ya. Oke, silakan Pak Rawi.
1: Itu saya yakin.
0: Apa
1: jawabannya anak toh? An dulu an.
0: Iya.
1: Baru angka 3.
0: Iya.
1: Baru di belakangnya dis.
0: Jadi apa jawabannya? Anak tiga. Jadi apa jawabannya? Mewakili
1: Rohit. An tiga dis. An. An.
0: An tiga baru, dis.
1: Atau dia tiga, angka 3. Di belakangnya dis.
0: Jadi?
1: Anam suruh.
0: Jadi?
1: Bukan sembilan, an tiga dis.
0: Anti gadis jawabannya.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Jawab pertanyaan Pak Yasir, menyerah saya Pak Yasir. Pulau apa itu?
0: Pulau apa itu? Saya juga jadi penasaran. Takutnya salah sebut begitu ya.
1: Kata ada yang lain bisa menjawab.
0: Oke. Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah sampai ya di penghujung acara Pro Dangdut sore hari ini. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat saya putarkan, permintaan dari Anda ya, mengingat waktu. Akhirnya saya gabungkan saja bersama dengan lagu-lagu yang saya siapkan untuk mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas suasana kegerapan silaturahminya. Kita pisah, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Aduh, ini rumah.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Suasana sore hari ini tentu saja membawa cerita tersendiri ya, saat Anda yang tengah menghabiskan waktu liburan bersama keluarga cerinta. Nah, pendengar, barangkali saja hari ini atau liburan kali ini ada sesuatu yang baru untuk bisa menjadi sebuah momen terindah dalam hidup Anda bersama keluarga. Selamat menikmati ya suasana momen liburan. Nah, pendengar, kita ke informasi karya warga binaan Lapas Luwuk tembus pasar. Selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Luwuk kembali menunjukkan hasil nyata. Salah satu produksi hasil karya warga binaan berupa tong sampah berbahan dasar dan bekas berhasil terjual kepada masyarakat luar lapas, yaitu bengkel Makassar Motor yang berlokasi di Kelurahan Mahesa. Tong sampah tersebut merupakan hasil kreativitas warga binaan yang memanfaatkan larangan bekas dan mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai guna sekaligus nilai jual. Pemanfaatan bahan bekas tersebut menjadi bagian dari kegiatan pelatihan kemandirian yang mendorong warga binaan untuk menghasilkan produk kreatif dan produktif. Penjualan produk kepada pihak luar lapas menjadi salah satu indikator bahwa hasil pelatihan tersebut ya. Demikian informasi dari Luwuk, pendengar.

Pendengar sore hari memang selalu punya caranya sendiri ya untuk bercerita. Ketika matahari mulai merendah dan warna langit pun berubah jadi keemasan, tentu saja suasana rasanya mendadak jadi lebih tenang, hangat, dan membuat suasana semakin seperti nostalgia. Setiap orang biasanya punya cerita sore yang berbeda-beda. Ada yang lagi asik menikmati suasana santai, atau lagi duduk melihat lalu lalang jalanan, memperhatikan orang-orang yang mulai pulang ke rumah membawa lelah dan senyum, atau waktu terbaik buat melamun halus, merenungkan apa saja yang sudah dilalui seharian ini, atau sekedar menikmati keindahan senja. Pastinya sore hari ini bawa cerita tersendiri bagi Anda yang tengah menikmatinya. Kita ke informasi pendengar, kita ke Gorontalo. Mungkin Anda yang ada di Gorontalo hari ini bertanya-tanya, kenapa sih langit di Gorontalo saat ini lagi diselimuti asap? Nah, selengkapnya pendengar, langit di sejumlah wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir ini tampak diselimuti asap. Kondisi tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya apakah langit yang terlihat mendung disebabkan kabut asap atau memang karena tutupan awan. Salah seorang warga, Ismawati, mengaku mendengar informasi bahwa kabut asap yang menyelimuti Gorontalo itu berasal dari Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi cukup besar di wilayah itu. Namun Ismawati meyakini kondisi langit yang tampak berinteraksi dan dipenuhi asap tersebut lebih berkaitan dengan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Gorontalo. Sementara itu mendengar, perakiran cuaca BMKG Gorontalo yang dikonfirmasi RRI membenarkan bahwa kondisi atmosfer di Gorontalo dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi oleh asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik. Berdasarkan pantauan BMKG, masih terdapat sejumlah hotspot atau titik panas yang belum padam. Kondisi itu berpotensi menimbulkan asap dan membuat jarak pandang serta kondisi langit di sejumlah wilayah menjadi kurang baik. BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, utamanya dalam kondisi cuaca yang berpotensi mendukung meluasnya kebakaran. BMKG juga menyampaikan bahwa saat ini Gorontalo masih berada pada periode musim kemarau, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak kekeringan termasuk karhutla.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu basap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mamas air tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabul.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Cep, ucup lagi. Cep, apa Cup?
4: Tebak-tebakan lagi yuk.
3: Ya udah deh, tebakannya apa Cup?
4: Apa beda kura-kura sama bajai?
3: Ya jelas beda lah Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepet.
4: Salah, jawabannya. Kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai, Mbak, bajai, Mbak."

Pendengar siang, sore hari ini mungkin Anda tidak kemana-mana, lebih memilih untuk menikmati sekaligus menghabiskan waktu liburan di rumah saja ya. Karena mungkin di rumah banyak hal dan kegiatan yang betul-betul Anda nikmati bersama keluarga tercinta. Kita kembali ke informasi pendengar, kita hadirkan informasi Duta Kampus Universitas Madako, dorong jadi role model di era digital. Grand final pemilihan duta kampus Universitas Madako Toli-Toli menjadi momentum untuk mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya mampu menjadi representasi kampus, tapi juga memiliki karakter sebagai pemimpin muda yang inovatif, inklusif, dan inspiratif di tengah perkembangan era digital. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para finalis untuk mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya membangun karakter dan citra diri sebagai seorang duta kampus. Salah satu materi yang diberikan adalah personal branding yang disampaikan oleh pemateri Arif Rahman. Arif Rahman menekankan personal branding ini menjadi bagian penting bagi seorang duta kampus karena setiap aktivitas dan perilaku mereka itu dapat menjadi representasi dari platform yang diemban. Seorang duta dituntut mampu menjadi panutan dengan terus menyebarkan hal-hal positif serta menjaga etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang-ruang digital. Arif berharap para panelis yang nantinya terpilih dapat menjadi sosok yang mampu menjembatani berbagai generasi. Selain aktif di media sosial, Duta Kampus diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir sebelum bertindak, serta memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Kemudian informasi lainnya di Toli-Toli, Golkar gagas perda untuk cegah fenomena seks menyimpang. Selengkapnya, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Toli-Toli mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang pencegahan dan penanggulangan seks melalui program pembentukan peraturan daerah. Usulan itu menjadi bagian dari instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah seiring munculnya perhatian terhadap fenomena sosial dan perilaku seksual di tengah masyarakat. Ketua fraksi Golkar DPRD Toli-Toli Jemi Yusuf mengatakan usulan tersebut turut menanggapi tauziah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli pada 14 Agustus 2026 lalu serta hasil kajian tiru DPRD Toli-Toli mengenai pencegahan dan penanggulangan penyimpangan liar. Menurutnya berbagai fenomena sosial yang muncul perlu disikapi melalui langkah-langkah pencegahan yang terarah dengan memperhatikan norma agama, sosial, kesehatan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu dia informasi Golkar Toli-Toli gagas perda untuk cegah fenomena seks menyimpang pendengar.

Baik pendengar, sampai kita pada informasi-informasi terakhir ya sore hari ini. Kita ke Sulawesi Utara di mana Momo Sangihe 2026 Nadila menyuarakan anti bullying dan promosi pariwisata. Semangat menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi masyarakat terus digelorakan oleh para tokoh berprestasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Perjalanan hidup, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap pariwisata daerah diulas secara mendalam dalam program Dialog Sepada RRI Tahuna. Nadia Momo Sangihe 2026 membedah lika-liku perjuangannya hingga sukses meraih mahkota prestisius tersebut. Di balik gemerlap gelar yang disandangnya sempat melewati fase-fase yang sulit, termasuk tantangan dalam mencari dukungan sponsor yang hampir membuatnya memutuskan untuk membatalkan diri dari pemilihan ajang. Berkat keteguhan, tekad, serta uluran tangan dan dukungan penuh dari Dharma Wanita Dinas Pariwisata, termasuk peran Ibu Debi, ia berhasil melewati rintangan tersebut. Perjalanan itu kini dijadikan sebagai motivasi untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya anak-anak muda di Sangihe. Fokus utama kepedulian sosial yang diusungnya erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kita ke informasi terakhir, kita ke Sulawesi Selatan. Ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,59% pendengar. OJK dorong penguatan sektor unggulan. Selengkapnya, OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mendorong penguatan berbagai sektor ekonomi daerah seiring pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang disebut mencapai 5,59% tahun 2026 ini. Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang disebut-sebut berada pada kisaran 5,29%. Kepala OJK Sulsel Bar Muhammad Muklasin mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah didukung sejumlah sektor termasuk konstruksi, perdagangan, pertanian, serta perikanan dan peternakan. Menurutnya, pengembangan ekonomi daerah perlu terus dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Sulawesi Selatan, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan maupun pengolahan dan perdagangan. Ia menyebut sejumlah komoditas daerah memiliki peluang untuk terus dikembangkan, seperti rumput laut dan kakao, termasuk potensi kelapa yang ditemui di Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian untuk informasi ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,59%, OJK dorong penguatan sektor unggulan. Sekaligus informasi tadi peringat, mengakhiri kebersamaan kita di informasi sore hari ini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Kolaborasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita siarkan Himpunan Gema Saripati Maju yang kami relay melalui RRI Palu.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar, kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 yang telah dihimpun oleh tim liputan RRI Palu. Selamat sore pendengar, tetap bersama kami selama sepekan ini. Tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Berita selengkapnya kami awali dari RRI Palu memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
3: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
2: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Palu menuju RRI Ampana, di mana penjualan beras di Kabupaten Tojo Una-Una mengaku tidak ada penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una, mengaku hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
5: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium? Ya, sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
4: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya, tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dari Toli-Toli diinformasikan, Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial atau bansos yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
6: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
7: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan, yaitu desil itu sendiri.
6: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
7: Karena memang kalau kita lihat bahwa kalau apa ya, kita tidak tahu rincian apa namanya kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
6: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli menuju ke RRI Kendari. Kita akan ikuti wawancara Ferry Musafir dari RRI Kendari bersama dengan Kasat Reskrim Polestra Kendari, Kompol Weliwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di kota Kendari.
8: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
9: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya. Bukan kami membijaki hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya terima kasih lah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
10: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di kawasan Gunung Jati dan Kampung
9: Salo? Ada. Ini pengungkapannya kita dapati, hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
11: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
9: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
12: Jadi ini kurir besar ya Pak?
13: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
12: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
13: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah 3 ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
14: Proses selanjutnya seperti apa ini?
13: Ini udah diproses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun. Ya, di sana informasi masih ada SNP ini.
12: Masih ada yang
13: masih.
14: Untuk yang sudah senti ini memang di kalangan apa ya, mafia narkoba apa istilahnya begitu?
13: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
12: Pengakuan masyarakat ini ya Pak?
13: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan. Sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
14: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Wiliwati Malau. Saya Karim Safir mengucapkan terima kasih.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau melakukan sidak pada 32 kamar hunian narapidana demi memastikan setiap hunian kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
15: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
16: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
15: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah 2 kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Pendengar dari Mamuju, tentunya kita akan berikan informasi, mohon maaf, dari RRI Bau-Bau, kita akan berikan informasi dari RRI Bone, di mana Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
17: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
18: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial.

0: kejadian bencana melanda wilayah tersebut sepanjang tahun 2026. Selengkapnya bersama Marhadi Umar.
1: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
1: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.300 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
2: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino. Bersama Karnila Kandi.
3: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
4: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
3: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
5: Gubernur sudah mengimbau ke

0: semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
1: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
2: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
1: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
3: Dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitasnya bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian, pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
1: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.

0: Pendengar, feature yang baru saja kita dengarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkuman Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Demikian pendengar Himpunan Gema Saripati Maju yang telah kami siarkan melalui Pro 1 RRI Palu. Kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, Tuli Toli Buol dan Parigi Mautong.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan ya, untuk selingan hiburan, sejenak kita coba hadirkan dua buah informasi yang terjadi di Buol dan Toli-Toli. Pertama, informasi dari Kota Berkah Buol, angka putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Buol masih menjadi perhatian berbagai pihak. Berdasarkan data yang ada pendengar, sekitar 3.000 anak tercatat dalam angka putus sekolah, yang di dalamnya juga terdapat anak-anak yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Pengelola praktisi pendidikan Kabupaten Buol, Zubaidah Rasid, mengatakan persoalan itu dipengaruhi sejumlah faktor, salah satu kondisi kemiskinan. Menurutnya, keterbatasan ekonomi membuat sebagian anak harus ikut membantu orang tua mencari nafkah, sehingga pendidikan mereka terabaikan. Zubaidah juga mencontohkan kondisi di Kecamatan Biau yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Keberadaan aktivitas perdagangan dan pasar membuat sebagian anak terbiasa membantu orang tua jualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan menjadi semakin terbatas. Sementara di Kabupaten Toli-Toli, peringgar informasi mengenai masih adanya sampah hasil bongkaran rumah masyarakat yang belum terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, maksudnya ya, direspon instansi terkait yang ada di daerah itu dan berharap jika terdapat sampah hasil bongkaran rumah masyarakat segera melapor ke instansi terkait yang ada di daerah itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Muhammad Sarip, melalui acara program Halo RRI saat menjawab keluhan salah seorang masyarakat Kabupaten Buol, mengungkapkan bongkaran rumah berbeda dengan sampah pada umumnya, sehingga lebih awal masyarakat harus melapor ke instansi terkait yang ada di daerah itu agar hasil bongkaran rumah dapat terangkat, sebab DLH Kabupaten Buol diakui melayani setiap hari wajib sampah yang ada di daerah itu dan hal itu sudah terjadwalkan. Sementara di Toli-Toli, peninggalan meningkatkan pemahaman dan literasi anak, pemerintah desa Diule, Kecamatan Toli-Toli Utara, baru-baru ini melaksanakan giat literasi serta edukasi lingkungan agar setiap anak benar-benar paham dan lebih mencintai lingkungan, salah satunya terbebas dari sampah. Kepala Desa Diule, Kecamatan Toli-Toli Utara, Zainuddin, mengatakan pihaknya bersama dengan sejumlah pegiat literasi dan maupun lingkungan memberikan pemahaman kepada setiap anak pentingnya menjaga lingkungan agar tetap asri dan bersih. Apalagi sampah yang terdiri dari berbagai jenis yang dapat didaur ulang, selain itu banyaknya sampah yang mampu diolah kembali untuk menambah penghasilan juga menjadi prioritas dalam kegiatan edukasi yang melibatkan anak usia sekolah serta masyarakat desa Diule beberapa waktu lalu. Demikian pendengar, beberapa informasi yang kami hadirkan di info sore ini.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Maidah ayat 5.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu Qasidah Islami versi Revina. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli untuk Toli-Toli sore hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, berikut kami hadirkan dua buah berita hoax. Yang pertama, Yusril sebut tidak ada aturan Wapres dilengsarkan MK. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan bahwa tak ada aturan hukum seorang wakil presiden bisa dilengsarkan Mahkamah Konstitusi. Faktanya klaim itu adalah tidak benar, berita hoax. Melalui akun tweets pribadinya, Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Untuk berita hoax berikutnya, foto Jokowi tunjukkan ijazah aslinya di publik. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel milik Kompas.id berjudul Jokowi optimis bahwa PSI jadi kekuatan besar di pemilu 2029. Demikian dua buah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peringkat dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta atau tengah menghabiskan waktu liburan ya hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Kita berharap semoga liburan kali ini mampu merefresh ya tenaga pikiran Anda untuk bagaimana bisa melanjutkan aktivitas dan kehidupan Anda di pekan esok. Baiklah, menemani suasana santai Anda di malam hari ini berikut kami persembahkan lagu-lagu daerah Buol, Toli-Toli, dan Parigi Mautong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum mengakhiri kebersamaan kita untuk rangkaian Toli-Toli sore hari ini berikut, kami hadirkan sebuah informasi numerasi SD 2 Tinabogan Kecamatan Dondo. Selengkapnya, Sekolah Dasar Negeri 2 Tinabogan di Kecamatan Dondo saat ini terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya pembinaan intensif bagi para siswanya. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil asesmen siswa berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Kepala Sekolah SD 2 Tinabogan, Andi Ahmad, mengatakan pihaknya terus fokus pada pembinaan materi literasi dan numerasi sebagai upaya untuk memenuhi indikator penilaian dalam rapor pendidikan yang setiap tahun mendapatkan penilaian dan akan dievaluasi demi kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan. Olehnya itu untuk menggenjot materi literasi dan numerasi siswa, diberikanlah penguatan agar memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi standar yang diharapkan. Andi Ahmad berharap peran orang tua untuk mendorong anak dalam kemampuan literasi dan numerasi terus ditingkatkan. Selain itu, seluruh tenaga pendidik benar-benar menjalankan model pembelajaran yang inovatif yang dapat menyesuaikan kebutuhan siswa. Demikian informasi numerasi SD 2 di Tinabogan, Kecamatan Dondo. Peringkat lengkap sudah kebersamaan kita ya di rangkaian acara-acara di Toli-Toli sore hari ini. Jangan kemana-mana, sebentar ada Mbak Irna yang akan melanjutkan kebersamaan kita untuk sesi malam nanti. Akhirnya saya Jasmine pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Edisi hari ini pendengar Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, sudah pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPPR RI Tolitoli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Insya Allah segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik, Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di toli-toli malam ini pendengar bersama Irna di studio Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo, apa kabar untuk yang ada di toli-toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya? Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu, bahagia bersama keluarga, orang-orang terkasih ya. Dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya senang sekali bisa kembali menemani malam Anda. Dan untuk Anda yang saat ini lagi tengah beristirahat, berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, selamat malam. Maupun Anda yang saat ini juga lagi bersama rekan-rekan Anda, salam paling bahagia untuk Anda semuanya ya. Dan untuk Anda yang saat ini juga lagi disibukkan dengan aktivitasnya, harus menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda yang sempat tertunda tadi, tetap semangat dan semoga bisa cepat terselesaikan di malam ini ya. Pendengar, kita lanjutkan ya ke informasi. Sembari Anda mendengarkan beberapa musik ke ruang dengar Anda, kita akan berbagi mengenai fluktuasi harga emas pekan depan. Diperkirakan tinggi, mesti cermat saat beli ya. Jadi harga emas dunia pada pekan depan itu diperkirakan akan mengalami fluktuasi tajam. Hal ini dipengaruhi pergerakan indeks dolar Amerika Serikat dan harga minyak dunia. Menurut Bloomberg, harga emas dunia pada Minggu 4 Oktober 2026 berada di level 4.141 US dollar per troy ounce. Jadi ini berarti naik tipis ya dibandingkan sehari sebelumnya pada level 4.139 per troy ounce. Karena itu pendengar, logam mulia diperkirakan akan ditransaksikan pada kisaran 2,43 juta sampai di 2,68 juta. Dan fluktuasinya juga cukup tajam antara 420 ribu hingga 680 ribu. Pendengar, sejumlah faktor juga akan mempengaruhi pergerakan harga emas dan minyak dunia serta indeks dolar Amerika Serikat pekan depan. Di antaranya konflik geopolitik, pemilu di Amerika Serikat, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, dan permintaan emas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut perang di Timur Tengah kemungkinan besar baru akan berakhir pada November 2026. Saat itu merupakan pelaksanaan pemilu sela di negaranya. Di Timur Tengah, kelompok Houthi di Yaman harus menghadapi Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Di samping mereka harus menghadapi militer pemerintahan Yaman ya. Dan Amerika Serikat juga

Tengah memberlakukan larangan ekspor solar yang membuat harganya kembali turun. Presiden Trump berupaya mengambil hari rakyatnya dengan mengangkat isu kenaikan harga barang pokok, bensin, dan juga solar. Dari sisi ekonomi, pendengar, Ketua The Fed Kevin Warsh telah bertemu Presiden Trump untuk membahas kebijakan suku bunga. Trump minta Warsh mempertahankan tingkat suku bunga, sedangkan sejumlah pejabat The Fed menginginkan suku bunga naik. Sementara itu, bank-bank sentral melakukan pembelian emas karena harganya yang sedang turun. Menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat membuat bank-bank sentral itu beralih kepada emas sebagai alternatif investasi yang aman ya. Baik pendengar, masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Bersamaan di program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di malam hari ini ya pendengar. Nanti sebentar kita lanjutkan lagi.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Yabun?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabun, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabun. Apa itu basap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mama air tadi.
1: Kamu main juga ini Om Yabun.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
2: Lagi ngapain, Pak?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Baik, pendengar, kita lanjutkan ke informasi peredaran judi online di Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian kepolisian seiring berkembangnya modus promosi melalui ruang digital. Masyarakat kini tidak selalu harus mencari situs perjudian karena promosi dapat muncul melalui iklan, komentar spam, media sosial hingga pesan pribadi di telepon seluler. Kasubdit 2 Ditres Cyber Polda Sulawesi Tengah, Kompol Dr. Alfian Johan Komaling, mengatakan pola kejahatan cyber ini terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Kondisi tersebut juga membuat masyarakat semakin mudah terpapar promosi judi online melalui perangkat yang digunakan sehari-hari. Jadi, karakteristik kejahatan cyber ini tentunya berkembang mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Dulu orang berjudi secara konvensional, sekarang melalui HP saja orang sudah bisa. Dan menurut Alfian, salah satu modus yang ditemukan itu adalah promosi terselubung melalui iklan dan juga spam komentar. Tawaran judi online umumnya juga dikemas dengan iming-iming keuntungan besar dengan modal kecil sehingga dapat membentuk persepsi bahwa perjudian itu merupakan cara cepat mendapatkan uang. Pendengar, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam pola mengejar kekalahan dengan kembali melakukan deposit. Kondisi tersebut dapat membuat jumlah uang yang dikeluarkan semakin besar hingga menguras gaji maupun sumber keuangan lainnya. Terlebih jika seseorang mulai menggunakan utang untuk melanjutkan perjudian. Dari sisi pencegahan, Ditres Cyber Polda Sulawesi Tengah melakukan patroli cyber selama 24 jam untuk menemukan konten yang memuat promosi judi online maupun pinjaman online yang dinilai membahayakan masyarakat. Temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan permintaan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara masyarakat dihimbau tidak menyebarkan tautan judi, tidak meminjam rekening maupun KTP kepada orang yang tidak dikenal, serta menyimpan barang bukti dan melaporkan dugaan perjudian kepada pihak berwenang.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Pendengar, BGN Republik Indonesia menemukan persoalan dalam hubungan antara mitra dan yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. BGN menemukan dugaan kasus setoran hingga Rp2.000 per porsi pada program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan persoalan tersebut ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Terdapat mitra yang mengeluarkan modal membangun dapur SPPG, tetapi kemudian berhadapan dengan yayasan yang tidak terlibat langsung dalam operasional program. Dan pendengar, menurut Sudaryono, BGN menerima laporan mengenai adanya mitra yang diminta memberikan setoran atau potongan Rp1.500 sampai Rp2.000 untuk setiap porsi MBG. Ia menilai praktik tersebut dapat berdampak terhadap kualitas makanan MBG. BGN, kata Sudaryono, bakal mengambil tindakan terhadap yayasan yang meminta setoran tetapi tidak memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan MBG. Dan ia juga mengatakan kerjasama dapat diputus apabila yayasan tidak memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, permodalan maupun kegiatan operasional program. Dan pendengar, sebagai langkah pembenahan, BGN juga menyiapkan mekanisme baru dalam hubungan kerjasama dengan mitra dan juga pengelola dapur SPPG. Salah satunya melalui pembaruan perjanjian kerjasama atau PKS yang ditujukan untuk menghilangkan potongan yang dinilai tidak diperlukan. Selain memperbarui PKS, BGN juga melakukan sejumlah penyesuaian dalam tata kelola MBG. Perubahan tersebut mencakup peraturan ulang skema insentif yang sebelumnya 6 juta per hari menjadi 2.000 per porsi. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Sudah tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda dulu untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral di malam ini.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya ada.

0: ini Kinasih melaporkan.
1: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
2: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
1: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
2: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
1: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
2: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
3: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
4: Retribusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM menikmati Pak. Dan atau saya ini dodolan di pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
3: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
5: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
6: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
3: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi

tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral di malam hari ini yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Sudah pukul 20 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami hadir ke ruang dengar Anda dengan mimbar agama Kristen. Kali ini kami akan hadirkan renungan firman menjadi manusia.
1: Shalom saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya Pendeta Desius Predik Takahip STH kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan mimbar agama Kristen di RRI Toli Toli. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kepada pendengar RRI Toli Toli, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, pada saat ini kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur oleh karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Kami sampai saat ini boleh hidup berkenan ada, boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan kini saatnya hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu lewat RRI Toli Toli. Kami percaya Tuhan memampukan hambamu, bahkan memberkati hambamu, bahkan lebih khusus pula RRI Toli Toli sebagai saluran kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya terus diberkati Tuhan, karyawan, karyawati, pimpinan, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka terus dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka, bahkan dalam kerja mereka masing-masing, dapat terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa Surgawi, Roh Kudusmulah yang kami percaya selalu memampukan kami semua untuk dapat melakukannya. Dan biarlah para pendengar RRI Toli Toli semua dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Bunyinya demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman-Nya serta memelihara dalam kehidupannya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kebenaran firman Tuhan saat ini adalah firman menjadi manusia. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, satu kata yang dapat kita ucapkan adalah bersyukur, di mana kita telah dibawa Tuhan boleh berada di minggu-minggu Advent sambil mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus yang kita sebut dengan Natal. Firman itu benar-benar telah menjadi manusia dan kita sementara merayakannya sebagai bentuk peringatan kita, dan sungguh Allah sendiri yang datang ke dalam dunia agar kita diselamatkan oleh-Nya. Kesadaran kita untuk memahami Allah adalah dengan mengimani perbuatan ajaib yang dilakukannya, meninggalkan sorga yang mulia ke dalam dunia yang berdosa agar kita selamat. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia ini yang dijadikan oleh Allah, oleh firman dan semua jadi, termasuk manusia diciptakan menurut gambar Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan. Itu berdasar pada Kejadian 1 ayat 26-27. Tanpa Tuhan semua tidak akan pernah ada. Tanpa Tuhan semua akan hampa. Jelas sekali dalam bacaan kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagi kita yang percaya pada Allah, hidup kita pun harus berdasarkan firman kebenaran, karena Yesus adalah firman itu sendiri. Hidup dalam Yesus adalah taat pada kehendak-Nya, dan kita pasti diberkati. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya tanpa Allah kita tidak ada. Tidak ada satu manusia pun sekalipun ia merasa hebat untuk dapat menandingi kekuasaan Allah. Manusia dengan segala keterbatasannya, tetapi Allah tidak terbatas dalam segala kuasanya. Dalam Dia ada hidup. Jaminan hidup bukan sekedar perkataan, tetapi kerelaan. Ia mati dan bangkit adalah kemenangan dan kehidupan yang nyata. Hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Sekali hidup tetap hidup, sekali terang tetap terang, dan tidak akan pernah ada dalam kegelapan, karena kita telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja kita. Yohanes, yang adalah saksi dari semuanya, hadir untuk memberitakan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya, sekalipun ia bukan terang itu. Tetapi kewajibannya adalah memberi kesaksian tentang terang itu, sama seperti kita umat-Nya, bukan sekedar keluar dari kegelapan kepada terang, tetapi juga menjadi saksi tentang terang itu dalam hidup kita. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kesaksian Yohanes tentang terang itu, bahwa terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Bahkan orang yang mengaku percaya pada Allah, tetapi tidak mengenal-Nya secara pribadi, apalagi melakukan kehendak-Nya. Banyak yang tidak mengenal Allah hanya karena dosa manusia. Allah telah datang dalam dunia tetapi manusia tidak menerimanya. Hanya karena keegoisan dan dosa manusia. Hal ini menyadarkan kita bahwa jika kita tidak melakukan kehendaknya, maka keselamatan dan kehidupan kekal tidak akan menjadi milik kita. Sebaliknya, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Di sini kita disadarkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kita telah dijamin oleh darah dan pengorbanannya, menyingkirkan kita dari dosa dan maut kepada terang dan keselamatan. Kita percaya dan lakukan kehendaknya, maka kita akan diberkati. Di sini kehadiran Allah di dalam dunia adalah untuk menyelamatkan dunia. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Karena kita adalah ciptaannya dan Allah ingin kita diselamatkan. Firman telah menjadi manusia. Ia yang menciptakan kita rela menderita, mati dan bangkit. Agar kita memperoleh keselamatan. Karena hanya di dalam Dia kita selamat. Tanpa Dia dan di luar Dia kita tidak bisa diselamatkan. Kehadiran Allah di dalam dunia adalah untuk membuat kita selamat dan tugas kita adalah memberi kesaksian tentang kebenaran. Itu sama seperti Yohanes, saksi dari semuanya. Karya Allah yang besar adalah menyelamatkan kita dari dosa dan maut, membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa upaya kita untuk memberitakan kebenaran ini? Atau apa upaya gereja dalam memberitakan kebenaran ini? Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ini artinya Allah telah menjadi manusia untuk keselamatan kita. Bagaimana respon kita terhadap firman Allah ini? Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Apa yang kita peroleh dari momen bahagia ini untuk manusia dan dunia? Tentunya yang kita peroleh adalah kebahagiaan karena lewat peristiwa ini kita semua sadar betapa Allah datang dalam dunia menjadi manusia agar kita bisa diselamatkan. Keselamatan yang Allah berikan dalam Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah peduli atas kita umatnya dan Allah tidak ingin kita binasa. Firman itu betul-betul telah menjadi manusia. Kita adalah saksi sama seperti Yohanes memberitakan ini sebagai kesaksian pada dunia bahwa Allah menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Peristiwa datangnya terang Tuhan adalah prakarsa Allah dengan meninggalkan sorga yang mulia agar kita yang seharusnya dihukum diberikan keselamatan yang besar dan ajaib. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikannya dan di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Setiap kita yang hidup dalam terang Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik kepunyaannya. Terang Tuhan betul-betul bercahaya dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, memaknai pengorbanan Kristus yang datang ke dalam dunia agar kita selamat adalah dengan cara hidup damai sama seperti terang yang sesungguhnya. Hidup dalam terang Tuhan dan kita diberkati. Perayaan Natal kali ini menyadarkan kita bahwa kalau Allah rela berkorban, maka kita sebagai miliknya pun akan melakukan hal yang sama dengan jalan menjadi saksi tentang kebenaran, hidup dalam kehendak firman Tuhan, agar kita menghargai kasihnya yang besar atas dunia ini. Saatnya menjadi Yohanes masa kini, yang mampu bersaksi tentang kebenaran dan mempertahankan iman yang benar di hadapan Allah. dengan taat pada kehendak firman. Firman itu telah menjadi manusia. Allah yang menciptakan kita telah menjadi sama seperti kita. Namun ia mulia dan benar, tidak ada dosa dalam dirinya. Sehingga kita yang berdosa diselamatkan oleh kasihnya yang mulia. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan. Kita mengisi Natal tahun ini dengan hidup damai seorang akan yang lain. Hidup dalam terang Tuhan dengan tidak saling membenci, apalagi saling melukai. Terang yang sesungguhnya telah ada di antara kita, dan terang itu adalah kehidupan yang memberkati. Tetaplah jadi terang sekalipun di tempat yang gelap, karena kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri dalam menjalani hidup ini. Tetapi terang firman Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kita yang dianugerahkan Tuhan untuk dijalani Natal kehidupan ini. Bahkan ketika kita merayakan perayaan Natal, bagaimana kita hidup dalam kehendaknya. Natal adalah peristiwa yang ajaib. Allah datang menjadi manusia agar kita diselamatkan. Natal membawa kita pada perubahan hidup, meninggalkan dosa dan hidup baru dalam terang Kristus. Maka firman yang menjadi manusia akan selalu menolong kita untuk menjadi alat berkat-Nya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai, menuntun dalam kehidupan kami, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya sungguh Tuhan terus ada membimbing kami, sehingga kami tetap hidup menjadi terang Kristus, dan kami senantiasa menjadi saksi-saksi yang sungguh-sungguh hadir dalam dunia ini untuk memberi terang bagi dunia yang gelap. Bapa Sorgawi, berkati bagi semua orang yang mendengarkan kebenaran firman ini, biarlah semuanya terus dapat menjadi alat keselamatan dari Tuhan untuk hidup dalam terang, sehingga kegelapan tidak mampu menguasai kehidupan setiap orang percaya. Ini doa kami Bapa, kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Tuhan terus memberkati kami semua, memberkati gereja-gerejanya, memberkati setiap orang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini, tadi kita sudah dengarkan untuk umat Kristiani renungan firman Tuhan menjadi manusia. Selamat malam untuk Anda para pendengar Pro 1 RRI Tolitoli yang ada di Tolitoli, Buol, serta Parigi Moutong malam hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan di kesempatan malam ini ya pendengar, untuk mendengarkan drama radio dengan judul Kardus Kehidupan.

Iya, saya malu. Saya pengen seperti teman-teman saya. Mereka punya rumah bagus, baju bagus, ayah yang pakai sepatu kulit, dan kerja di kantor. Tapi kenapa harus aku yang dapat hidup kayak gini ya? Kenapa aku yang harus nahan hinaan dari teman-teman?

0: Aldi, kamu sudah bangun nak? Ayah sudah siapin sarapan itu.
1: Saya gak sempat ya, telat.
0: Seteguk teh pun tidak mau. Nasi ayah sudah masak dari subuh. Biar kamu kuat belajar nak.
1: Saya gak lapar ya.
0: Kamu tahu, ayah dulu gak sempat sekolah. Di umur kamu, ayah sudah bekerja angkut karung keliling kota, nak.
1: Itu dia masalahnya ya. Dunia ayah itu bukan dunia saya.
0: Maksud kamu?
1: Saya capek ya, dicap anak pemulung, bau sampah, si kardus. Saya cuma mau jadi remaja biasa yang gak harus terus-terusan merasa malu karena dari mana saya berasal.
0: Ayah kerja begini buat kamu, nak. Biar kamu bisa sekolah, bisa duduk di kelas dengan tenang, tidak kelaparan kayak ayah dulu.
1: Tapi harga diri saya hancur ya. Teman-teman saya lihat ayah dorong gerobak, mereka tertawa.
0: Berarti kamu malu punya ayah seperti ayah ini.
2: Raji, jangan diambil hati ya. Aldi itu belum tahu betapa berat perjuanganmu untuk menjaganya, agar dia tetap bisa sekolah, tetap bisa bermimpi.
0: Dia cuma anak remaja, tapi kata-katanya tajam. Rina, aku tahu mungkin dia gak sungguh-sungguh, tapi tetap terasa sampai ke tulang.
2: Dia masih tumbuh, Ji. Dan tumbuh itu menyakitkan kadang.

0: Eh, lihat tuh si anak kardus lewat. Kamu ngapain di sini, Di? Bau sampahnya kerasa dari ujung gerbang loh.
1: Sudah, Danu, jangan ganggu aku. Aku nggak ganggu kamu.
0: Nggak ganggu? Kamu itu gangguan, Di. Ganggu pemandangan. Aku malu duduk sebangku sama anak pemulung.
1: Aku kesini buat belajar, bukan buat dilihatin kayak orang aneh.
0: Belajar? Buat apa? Kamu pikir bisa jadi apa, ha? Paling ujung-ujungnya kamu ikut bapakmu mengutin plastik. Cita-cita? Halah, mimpi jangan ketinggian, Di. Kasihan nanti jatuhnya sakit.
1: Diam, Danu. Kamu gak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang ayahku. Setiap malam dia pulang bawa luka, bawa keringat, buat aku bisa duduk di kelas ini. Kalau kamu mau hina aku, silakan. Tapi jangan hina ayahku.

0: Bu Rina, ayah mana? Saya pulang bawa ini, bawa piala bu. Saya menang lomba menulis digital. Ayah kemana?
1: Ayahmu dibawa ke puskesmas barusan di... Tadi pagi, ayahmu pingsan di jalan waktu dorong gerobak.

0: Ya, maaf. Saya egois. Saya marah. Padahal saya harusnya bangga. Ayah bukan cuma pemulung. Ayah itu pahlawan.
1: Jangan sesalin apapun, Nak. Tapi kalau suatu hari ayah gak ada, jangan berhenti ya. Lanjutkan hidupmu. Bangun sesuatu yang bisa bikin kamu berdiri sendiri dengan tegaknya.
0: Ya, saya janji. Saya akan terus belajar, terus berjuang. Saya akan bangun sesuatu dari apa yang ayah wariskan. Bukan harta, tapi nilai hidup. Kerja keras, kejujuran, dan harga diri.
1: Itu cukup, Nak. Kalau kamu hidup dengan itu, ayah bisa tenang

0: Di, saya nggak nyangka kamu sekarang punya perusahaan sendiri ya?
1: Usaha kecil, no. Tapi kami sudah kirim ribuan kilo plastik untuk didaur ulang setiap bulannya. Dari gerobak ayah dulu, jadi truk pengangkut sekarang.
0: Dan semua ini, kamu bangun sendiri?
1: Iya, saya bangun dari bawah. Bukan dengan modal uang, tapi dengan warisan yang ayah saya ajarkan. Harga diri dan kerja keras.
0: Saya dulu salah menilai kamu, Di. Sekarang saya malah datang mau ajuin kerjasama.
1: Dulu kamu bilang saya anak kardus. Sekarang kardus itulah yang jadi pondasi hidup saya.
0: Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti bangga melihat kesuksesan kamu.

Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari mana. Tapi kita bisa memilih untuk jadi siapa kita di depannya. Dari kardus dan plastik, lahirlah masa depan. Demikian Sandiwara Radio berjudul Kardus Kehidupan. Naskah Rika Pertiwi, diperankan oleh Riki Khoirol Huda sebagai Pak Raji, Trisna Ariandi sebagai Aldi, Gilang Arya sebagai Danu, Yana sebagai Burina, teknik rekaman dan editor Faisal Bin Sabri, dan pengarah acara Riki Khoirol Huda.

Baik, selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Dan pastinya untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam semuanya. Yang lagi monitor kita juga di kendaraannya ya, di mobil. Halo, apa kabar? Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. Pastinya harus patuhi segala aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan Anda dan juga orang lain. Pendengar, apapun yang terjadi hari ini, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Mungkin hari ini belum sesuai dengan rencana, mungkin belum sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, ada harapan yang belum tercapai, atau ada sesuatu yang membuat hati kita kecewa. Tidak apa-apa, tidak semua hal harus selesai dalam satu hari. Karena hidup itu adalah perjalanan, ada saatnya kita berada di atas, tetapi ada pula waktunya kita harus melewati jalan yang penuh tantangan. Jangan Anda membandingkan perjalanan dengan orang lain. Ada orang yang terlihat sudah jauh melangkah, sementara kita masih berada di tempat yang sama. Padahal, setiap orang itu juga memiliki waktu, perjuangan, dan cerita yang berbeda. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi apakah kita tetap mau melangkah. Sekecil apapun langkah yang kita lakukan hari ini, tetaplah menghargainya, tetaplah bersyukur, bangun pagi dan menjalani aktivitas meskipun hati sedang lelah, itu sebenarnya adalah perjuangan. Tetap bekerja meskipun menghadapi banyak masalah, itu juga perjuangan. Tetap tersenyum kepada keluarga meskipun banyak beban pikiran, itu juga namanya perjuangan. Jadi jangan pernah menganggap diri kita tidak melakukan apa-apa ya pendengar. Bisa jadi bertahan sampai malam ini saja sudah menjadi sebuah pencapaian. Pendengar, malam ini

Jadi kita belajar satu hal, tidak semua yang hilang itu harus kita sesali. Tidak semua kegagalan juga berarti akhir, dan tidak semua keterlambatan juga berarti kita tertinggal. Kadang-kadang hidup hanya sedang mengajarkan kita untuk bersabar. Apa yang kita inginkan mungkin belum datang karena memang belum waktunya. Maka tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa setiap proses juga memiliki makna. Jangan menyerah hanya karena hasil yang kita harapkan belum terlihat ya. Sebab pohon yang hari ini kita tanam itu tidak langsung memberikan buah. Dia juga membutuhkan waktu, membutuhkan air ya. Apalagi nih sumber air so jauh. Pastinya juga harus butuh perawatan. Begitu pula dengan kehidupan pendengar. Kesuksesan itu membutuhkan proses. Ketenangan juga membutuhkan kesabaran. Dan perubahan juga membutuhkan keberanian untuk memulai. Bagi Anda yang malam ini merasa lelah, tenanglah. Anda tidak harus selalu terlihat kuat. Sesekali tidak apa-apa mengakui bahwa kita sedang lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Tetap semangat untuk Anda, para pendengar, di malam hari ini, yang lagi pada piket malam, yang lagi standby di rumah sakit ya, maupun di mana saja Anda berada. Semangat untuk Anda semuanya, dan yang lagi beristirahat, nikmati istirahat Anda sebaik mungkin ya, karena besok memulai aktivitas lagi.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Berada untuk warga Toli-Toli dihimbau simpan nomor darurat damkar. Jadi meningkatnya kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau untuk menyimpan nomor kontak darurat Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Toli-Toli agar dapat segera menghubungi petugas apabila terjadi kebakaran. Warga juga diingatkan agar tidak mengutamakan melakukan siaran langsung atau merekam kejadian saat kebakaran berlangsung. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera menghubungi petugas pemadam kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin dan potensi kerugian dapat diminimalkan. Kontak darurat pemadam kebakaran Toli-Toli, nomor telepon di 0453-2524-000. Sekali lagi kami informasikan, telepon di 0453-2524-000. Untuk nomor WhatsApp-nya di 0821-7775-7113. Sekali lagi di 0821-7775-7113. Dan untuk warga Kabupaten Buol ya, informasi penghentian aliran listrik di Kabupaten Buol sehubungan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan untuk peningkatan performa unit mesin pembangkit listrik untuk keamanan bersama, maka akan dilaksanakan pekerjaan yang membutuhkan penghentian sementara aliran listrik di beberapa wilayah kerja PLN ULP Leok sesuai dengan jadwal untuk di tanggal 5 Oktober 2026 di jam 8 pagi sampai di pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Lokasi terdampak untuk di Kelurahan Kumaligon, Desa Mokupo, Desa Mendaan, Desa Baruga, Desa Monano, Desa Busak 1, Desa Busak 2, Desa Lamakan, Desa Ilambe, Desa Tuinan, Desa Bukaan, Desa Lakea 2, Desa Lakea 1, Desa Ngune, Desa Lakuan Buol, Desa Lakuan Toli-Toli, Desa Bukaan, Desa Timbolo, Desa Binontoan, dan Desa Gio. Untuk di pukul 17 atau di pukul 5 sore sampai di pukul 22 sampai di pukul 10 malam ya, lokasi terdampak itu di Kelurahan Kampung Bugis, Desa Negeri Lama, Desa Kantanan, Desa Bokat, Desa Butukan, Desa Kodolagon, Desa Bungkudu, Desa Biau, Desa Diat, Desa Unune, Desa Babal, Desa Yugut, Desa Mupo, Desa Potangoan, Desa Mulat, Desa Modo 1, Desa Modo 2, Desa Moyong, Desa Binuang, Desa Rante Maranu, Desa Winangun, dan Desa Bukal. Pendengar, itu dia informasi penghentian aliran listrik Kabupaten Buol di tanggal 5 Oktober 2026. Dan jadwal juga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi mesin pembangkit, alam, dan juga cuaca. Selamat malam untuk Anda para pendengar, masih bersama kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Pendengar, sebanyak 1.000 masker dan hampir 1.000 botol air minum dibagikan kepada masyarakat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu 4 Oktober 2026. Aksi tersebut digelar komunitas Abu Langit Official sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara di Kota Kendari yang menjadi perhatian dalam beberapa hari terakhir. Pembagian masker dan air minum dipusatkan di Jalan Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, tepatnya di sekitar Masjid Al-Hafiz atau perempatan kampus Universitas Halu Oleu. Founder Abu Langit Official, Harun Andi, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap imbauan pemerintah Kota Kendari agar masyarakat menggunakan masker dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut asap. Menurutnya, pendengar, kondisi kualitas udara yang memburuk menjadi perhatian komunitas setelah informasi terkait kondisi udara dan kabut asap ramai diperbincangkan masyarakat termasuk melalui media sosial. Aksi pembagian masker dan air minum ini merupakan kegiatan perdana Abu Langit Official dan akan kembali dilaksanakan Senin 5 Oktober 2026. Sekitar 10 relawan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dan ia berharap kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak pihak untuk ikut melakukan aksi serupa. Masyarakat yang ingin terlibat atau memberikan bantuan berupa masker, air minum, maupun kebutuhan lainnya juga dipersilakan bergabung bersama komunitas. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih stay mendengarkan siaran kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, maupun Anda yang ada di luar 3 kabupaten ya, yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, dan semoga Anda bisa terus terhibur bersama siaran kami RRI Toli-Toli di kesempatan malam hari ini bersama saya, Irna.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari 1000 alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib, berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa sudah pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan lagu-lagu nostalgia lama di malam hari ini. Dan pastinya ada sebuah lagu yang begitu lekat dengan suasana rindu tentang seseorang yang berada di sebuah kota, berdiri di antara perjalanan, kenangan, dan harapan untuk bertemu kembali dengan orang yang dicintainya. Lagu ini mengajak kita mengingat bahwa ada tempat-tempat tertentu yang menyimpan cerita, ada jalan yang pernah dilewati, ada sudut kota yang pernah menjadi saksi pertemuan, dan ada seseorang yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan di dalam hati. Untuk Anda yang malam ini sedang mengenang seseorang atau mungkin sedang merindukan kampung halaman dan orang-orang tercinta, biarkan lagu ini menemani suasana malam Anda. Di sini, di batas kota ini.

Pergi bukan selalu berarti berpisah untuk selamanya ya pendengar. Terkadang kita hanya membutuhkan jarak untuk menemukan kembali arah, untuk mengejar impian, atau untuk menyelesaikan sebuah perjalanan. Dan di balik sebuah kepergian, selalu ada harapan untuk kembali. Kembali kepada keluarga, kembali kepada orang-orang tercinta, atau kembali kepada tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan. Pastinya untuk lagu yang Irna putarkan ini ya, Pergi Untuk Kembali, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan memiliki alasan, dan setiap kepergian mungkin menyimpan sebuah janji untuk kembali. Untuk Anda yang sedang jauh dari orang-orang tercinta, semoga jarak tidak menghilangkan rasa sayang.

Pendengar, setiap orang tentu punya alasan untuk terus berjuang. Ada yang bekerja keras demi masa depan, ada yang rela menahan lelah demi keluarga, dan ada pula yang tetap bertahan karena di rumah ada orang-orang tercinta yang selalu menunggu Anda. Cinta bukan hanya tentang kata-kata juga, cinta juga tentang pengorbanan, terus juga kesetiaan dan kesanggupan untuk tetap melangkah meskipun perjalanan tidak selalu mudah ya. Bagi seorang ayah atau ibu, senyum sepasang dan senyum pasangan ya, dan kebahagiaan anak itu juga sebenarnya sering menjadi alasan terbesar untuk terus berjuang. Malam ini untuk Anda yang sedang jauh dari keluarga, atau sedang mencari nafkah, atau sedang berjuang membangun masa depan bersama orang-orang tercinta, lagu berikut ini yang Irna akan hadirkan ke ruang dengar Anda mungkin sangat dekat dengan kisah Anda. Sebuah lagu tentang cinta, pengorbanan, dan keluarga. Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, malam ini kita kembali menghadirkan sebuah lagu yang bukan sekedar enak didengar, tetapi juga mengajak kita melihat sisi lain dari kehidupan. Ada cerita tentang anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain dan juga belajar, tetapi keadaan membuat mereka harus berjuang mencari penghasilan di tengah kerasnya kehidupan kota. Lewat lirik dan musiknya, lagu ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, masihkah setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih masa depan? Sore Tugu Pancoran, karya Iwan Fals menjadi sebuah potret sosial yang tetap relevan untuk kita renungkan. Di balik hiruk pikuk kota, ada anak-anak yang bekerja, ada keluarga yang berjuang, dan ada harapan yang ingin mereka pertahankan. Malam ini pendengar, mari kita dengarkan dengan hati, bukan hanya menikmati musiknya, tetapi juga menangkap pesan kemanusiaan yang ada di dalamnya. Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran. Semoga lagu ini mengingatkan kita untuk selalu peduli, karena masa depan anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama.

Setelah kita dengarkan lagu Iwan Fals dengan judul Sore Tugu Pancoran, mudah-mudahan Anda bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan kita lanjut lagi ya pendengar, malam ini kita hadirkan sebuah lagu yang begitu dekat dengan hati kita tentang sosok yang kasihnya tidak pernah meminta balasan, sosok yang selalu mendoakan, menjaga dan menjadi tempat kita pulang ketika kehidupan terasa begitu berat. Dialah ibu. Mungkin ketika masih kecil kita belum sepenuhnya memahami pengorbanannya. Namun ketika kita mulai dewasa, kita semakin menyadari bahwa begitu banyak cinta yang diberikan seorang ibu tanpa pernah menghitung lelah. Ada doa ibu yang selalu menyertai langkah anaknya. Ada air mata yang mungkin tidak pernah kita lihat. Dan ada pengorbanan yang seringkali baru kita pahami setelah kita sendiri menjalani kehidupan. Untuk para pendengar semuanya yang di malam ini masih stay mendengarkan siaran kami, Anda masih memiliki kesempatan untuk memeluk dan menyapa ibu Anda. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Katakan bahwa kita menyayanginya selagi masih ada waktu. Dan bagi yang ibunya telah tiada, semoga setiap doa dan kenangan menjadi pengikat cinta yang tidak pernah berakhir. Mari kita dengarkan bersama ya pendengar. Lagu penuh makna dari Iwan Fals masih dengan judul lagunya Ibu. Dan untuk semua ibu di dunia, lagu ini kami persembahkan dengan penuh cinta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, setiap orang pasti memiliki mimpi. Ada mimpi yang sederhana, ada pula mimpi yang terasa begitu tinggi untuk diraih. Tetapi jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dari sebuah mimpi, harapan mulai tumbuh. Terkadang perjalanan menuju mimpi itu juga tidak mudah ya. Ada kegagalan, terus juga ada keraguan, bahkan ada saat ketika kita ingin berhenti. Namun ingatlah pendengar, mimpi tidak akan menjadi kenyataan jika kita tidak pernah berani mencoba. Malam ini tentunya mari kita kembali mengingat cita-cita dan harapan yang pernah kita tanam dalam hati ya. Mungkin ada mimpi yang sempat kita tinggalkan karena kesibukan dan juga keadaan. Tidak ada kata terlambat ya pendengar untuk kembali mengejarnya. Karena selama kita masih memiliki harapan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Semoga lagu ini menjadi pengingat bahwa mimpi layak diperjuangkan. Satu langkah demi satu langkah. Dan pendengar, kehidupan juga tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada hari ketika semuanya terasa mudah, tetapi ada pula masa ketika kita harus melewati begitu banyak ujian dan juga air mata. Namun pendengar, sebenarnya itu justru dari perjalanan kita belajar menjadi lebih kuat. Karena terkadang kita merasa hidup begitu gelap ya, seolah tidak ada jalan untuk keluar. Tetapi percayalah, selalu ada harapan yang menunggu di balik setiap perjuangan. Mungkin hari ini kita belum menemukan apa yang kita cari. Mungkin impian juga belum tercapai dan harapan belum menjadi kenyataan. Tetapi jangan pernah melangkah, jangan pernah berhenti untuk melangkah. Sebab setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk menemukan cahaya dan bintang dalam kehidupannya. Malam ini kita nikmati sebuah lagu yang begitu lekat dengan kisah perjuangan, harapan, dan perjalanan hidup. Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Dan untuk Anda yang sedang berjuang malam ini, semoga lagu ini menjadi pengingat ya pendengar, seberat apapun perjalanan hidup kita, jangan pernah kehilangan harapan.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Tak terasa pendengar, perjalanan kita bersama dalam nostalgia lama harus sampai di penghujung waktu. Begitu banyak kenangan yang kembali hadir malam ini. Lagu-lagu lama bukan hanya menghadirkan melodi, tetapi juga membawa kita kembali pada cerita ya. Walaupun Irna sih belum lahir di tahun ini, 80-an. Dan suasana yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menemani kami dan semoga kenangan yang hadir malam ini menjadi tentunya membawa senyum sebelum Anda beristirahat ya. Sesaat lagi kami akan beralih dari nostalgia lagu-lagu lama menuju kekayaan musik dan budaya Nusantara. Kita akan menikmati alunan musik tradisional, mengenal lebih dekat ragam budaya serta mendengarkan karya-karya yang menjadi bagian dari identitas dan warisan masyarakat Indonesia. Tetap stay bersama kami pendengar di program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Pendengar, tahukah Anda suku Dampelas? Nah, suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal karena memiliki banyak tradisi adat yang unik serta upacara kematian. Di antaranya, tradisi upacara kematian yang merupakan perpaduan antara adat dan agama. Antara lain, Mogupas, yaitu upacara adat sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Kemudian, Moguto Wuyano, yaitu upacara mengusir wabah atau penyakit kronis. Mobuso, yaitu gabungan dua upacara adat Monilam yang berarti hitanan dan maliat yang berarti meratakan gigi bagi remaja putri.

Pendengar, Sulawesi Tengah bukan hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Di wilayah ini hidup berbagai kelompok masyarakat dengan tradisi, bahasa, kesenian, pakaian adat, hingga ritual yang menjadi bagian dari identitas masing-masing daerah. Ada masyarakat Kaili yang banyak mendiami wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kemudian Pamona, Mori, Lore, Bungku, Saluan, Banggai, Buol, Toli-Toli, Dampelas, Dondo, hingga berbagai komunitas lainnya. Keragaman tersebut juga pendengar melahirkan berbagai bentuk kesenian tradisional, salah satunya musik dan tarian tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada musik yang dimainkan dalam suasana perayaan, penyambutan tamu, kegiatan adat, maupun sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sulawesi Tengah juga memiliki beragam alat musik tradisional seperti gimba, lalofi, gong, dan berbagai instrumen yang digunakan untuk mengiringi tarian maupun kegiatan adat. Pendengar, selain musik ada pula tarian tradisional yang menggambarkan nilai kehidupan, penghormatan kepada tamu, kebersamaan, hingga kisah sejarah masyarakat setempat. Budaya Sulawesi Tengah juga tercermin dalam rumah adat, pakaian tradisional, kerajinan, kuliner, bahasa daerah, serta tradisi gotong royong yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pendengar, Sulawesi Tengah juga memiliki beragam alat musik tradisional. Dan selain alat musik, ada pula tarian tradisional yang menggambarkan nilai kehidupan, penghormatan kepada tamu, kebersamaan hingga kisah sejarah masyarakat setempat. Budaya Sulawesi Tengah juga tercermin dalam rumah adat, pakaian tradisional, kerajinan, kuliner, bahasa daerah, serta tradisi gotong royong yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun kekayaan budaya tidak cukup hanya dikenang ya. Budaya terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak kehilangan tempat di tengah perkembangan zaman. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, justru ada peluang besar untuk memperkenalkan budaya lokal melalui media sosial, musik digital, video, dan berbagai platform kreatif. Karena itu, mari kita bangga dengan budaya daerah kita. Mengenal budaya berarti mengenal jati diri. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pendengar dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia, mari kita rawat keberagaman sebagai kekayaan bersama. Berbeda tradisi, berbeda bahasa, berbeda kesenian, tetapi tetap satu dalam semangat kebersamaan. Dan inilah kekayaan Sulawesi Tengah yang akan terus kita dengarkan, kita kenalkan, dan kita lestarikan melalui musik tradisional dan

Pendengar, budaya Sulawesi Tengah tidak hanya hadir melalui musik dan juga tarian tradisional. Kekayaan budaya juga tercermin dalam rumah adat, pakaian tradisional, kerajinan tangan, kuliner khas, bahasa daerah hingga tradisi gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat. Dan pendengar, begitu banyak cerita, musik dan juga kekayaan budaya yang telah kita hadirkan bersama untuk Anda semuanya. Semoga apa yang Anda dengar malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menambah kecintaan kita terhadap budaya daerah dan kekayaan Nusantara. Karena budaya adalah identitas, ia tumbuh dari masyarakat, diwariskan oleh para leluhur, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Terima kasih untuk Anda, para pendengar yang selalu setia menemani perjalanan siaran malam ini, kebersamaan bersama Irna. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan Anda ya. Kini saatnya kita beristirahat, tinggalkan sejenak kesibukan dan segala beban hari ini yang masih pada berjuang, masih harus bekerja malam ini. Tetap semangat, semoga malam membawa ketenangan untuk Anda yang sedang beristirahat, dan esok pagi kita kembali terbangun dengan semangat, kesehatan, serta harapan yang baru. Tetap cintai budaya kita pendengar, tetap jaga persaudaraan, dan jangan pernah berhenti menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa pada program berikutnya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli. Besok kita akan lanjutkan kebersamaan ya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan inspirasi malam hari ini untuk lagu daerah. Kami harus cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar. Dan seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah hanya gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam pun di sekitar batu tumbuh tidak baik. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar ini. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa batu itu hanya setebal 6 inci saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian, ia lalu menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasinya dengan mudah dan cepat. Kita sering ditakuti oleh bayangan, seolah permasalahan yang kita hadapi tampak sangat besar dan sangat sulit. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali untuk diatasi. Maka, atasilah persoalan Anda sekarang juga dan jangan pernah ditunda. Karena belum tentu sebesar yang Anda takutkan dan juga belum tentu sesulit yang Anda bayangkan. Coba dan lakukan, baru kita akan mengetahui hasil semuanya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, Minggu 4 Oktober 2026, saya Irna dan operator malam ini Darwis serta Dava mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI, Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026 dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli Pagi ini di edisi Senin 5 Oktober 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semua para pendengar, semoga Anda senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pro 1 RRI

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi Religi Islami.

Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'gsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah rahmati orang ini. Ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Mereka sudah mati, kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuman mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususnya Nabi mendengar orang yang diazab. Sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Karena ada hadis yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihin idan saraf. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagaimana mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu alam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabu nabiha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi SAW, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi SAW akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya, seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijariyati baydha fayaqulun

Para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Al-Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Nulqayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagainya mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah-menziarahi itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullahu ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Karena ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nulqayyim rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebaiknya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu sadaqah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi

uftutilat nafsuha. Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah. Tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh. Baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajaba ajruki wa raddah alaikil mirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saumu syahrin. Dia punya hutang puasa satu bulan itu. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya. Karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, inna halam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa huju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, huji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atublaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Tolitoli. Untuk lagu religi islami pendengar, kami tuntaskan dulu sampai di sini dan selanjutnya kami hadir ke ruang dengan Anda dengan penyampaian warta berita daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Angkatan Laut adalah sebuah lembaga negara yang sangat dibutuhkan dalam hal keamanan, ketertiban, dan pertahanan di wilayah Indonesia dan Kabupaten Bogor.
2: Bayangkan tentara awal sudah menyala, ya lain-lainnya akan terus. Jadi pengentasan anak-anak di sekolah ini seperti mulanya modelnya, nah, verifikasi, identifikasi apa masalahnya, kemudian kita upayakan ya, masuk ke sekolah, misalkan sekolah jarak jauh, kalau misalkan di kampung.

Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Harga cabai rawit di pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Per 3 Oktober, harga cabai rawit di tingkat pedagang mencapai Rp120.000 per kilogram. Serta mempertahankan suatu budaya diperlukan tanggung jawab semua pihak, utamanya orang tua dalam memperkenalkan budaya sejak dini kepada anak, dengan memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan. Inilah Warta Berita selengkapnya, pendengar, edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Irna.

0: Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Keberadaan TNI di Kabupaten Buol sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya menjaga keamanan dan stabilitas wilayah. Laporan Sardono.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI hari ini genap berusia 81 tahun dengan mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah. Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimarutu kepada RRI menyebut keberadaan TNI di Kabupaten Buol sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, utamanya menjaga keamanan dan stabilisasi wilayah. Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Buol membutuhkan peran TNI, utamanya TNI Angkatan Laut, dalam menjaga kekayaan laut agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga penting untuk mencegah praktek penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang diduga melibatkan nelayan dari luar daerah di wilayah perairan Kabupaten Buol.
2: Seluruh wilayah desa kecamatan itu berada di garis pantai. Nah, kita ketahui bahwa laut kita ini juga harus perlu penanganan khusus. Apalagi akhir-akhir ini ada pihak-pihak tertentu yang datang ke wilayah perairan di Kabupaten Buol, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap tidak berkenan dengan cara-cara membom dan berbagai macam hal dalam hal memanen hasil laut. Terlebih dari itu, Angkatan Laut adalah sebuah lembaga negara yang sangat dibutuhkan dalam hal keamanan, ketertiban, dan pertahanan di wilayah Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Buol. Kami hampir setiap saat berkolaborasi dengan teman-teman Angkatan Laut, dan kolaborasi itu insya Allah akan tetap berjalan ke depan. Berbagai macam kegiatan pemerintah Kabupaten Buol dan kegiatan program Angkatan Laut didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Buol.
1: Menyinggung dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan TNI, utamanya TNI Angkatan Laut, Wakil Bupati mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memfasilitasi sarana berupa lokasi untuk pembangunan sejumlah pos pengawasan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Palili yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Keberadaan pos pengamanan di wilayah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan menjaga keamanan kawasan perbatasan.
2: Angkatan Laut kita ini memang sudah lama di Buol, tapi dari segi infrastruktur, suprastrukturnya memang butuh penanganan dan bantuan. Cuma memang keinginan kami untuk membantu Angkatan Laut ini besar sekali, tapi karena kondisi efisiensi sehingga ada beberapa hal yang masih tetap akan kami usahakan, di antaranya mengusahakan ada semacam pos di wilayah Palele dan beberapa tempat tertentu, termasuk juga fasilitas-fasilitas Angkatan Laut. Nah, kami sangat terbatas dalam hal penanganan fasilitas tersebut, karena juga ada instansi lain juga yang secara vertikal juga butuh penanganan, sehingga insya Allah ke depan, saya tidak menjanji, tapi kalau kami punya kelebihan insya Allah, karena selama ini kami mendorong itu. Kami butuh sekali Angkatan Laut di Kabupaten Buol, kami butuh sekali peran-peran di bidang kelautan.
1: Wakil Bupati Buol mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah TNI serta masyarakat, utamanya dalam menjaga kekayaan laut dari berbagai tindakan ilegal.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Toli-Toli terus melakukan berbagai upaya agar anak tidak sekolah atau ATS di daerah ini tidak bertambah setiap tahunnya. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Saudara, anak tidak sekolah ATS adalah anak usia sekolah yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Baik karena belum pernah bersekolah sama sekali, putus sekolah atau drop out atau lulus dari satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, di mana penyebab anak tidak sekolah atau putus sekolah umumnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kondisi internal anak, serta lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Zikron, saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, jumlah anak tidak sekolah ATS di daerah ini sebanyak kurang lebih 5.000 anak yang tersebar di seluruh kecamatan sekabupaten Toli-Toli. Dari 5.000 anak tidak sekolah itu, telah dilakukan verifikasi dan validasi serta cek kembali terkait ATS itu sebanyak kurang lebih 3.000 anak, sehingga masih terdapat kurang lebih 2.000 yang belum teridentifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ATS yang telah teridentifikasi serta terverifikasi perlu dilakukan upaya untuk menyekolahkan mereka, baik yang belum pernah sekolah, drop out, maupun yang lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
4: Terkait dengan upaya itu, beberapa langkah kecil sudah kita lakukan, khususnya yang kemarin itu di Lauje. Ada 28 anak yang tidak sekolah, usia SD SMP itu sudah kita upayakan, tahap awal sudah berjalan, kemudian lain-lainnya akan terus. Jadi pengentasan ini anak-anak tidak sekolah ini seperti itu polanya, modelnya. Kita verifikasi, identifikasi apa masalahnya, kemudian kita upayakan dia masuk ke sekolah. Misalkan sekolah jarak jauh, kalau misalkan di kampung-kampung atau di pegunungan, itu kita bayangkan sekolah jarak jauh atau kita kirim guru ke atas gitu ya.
3: Menurutnya, dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah, jumlah ATS Kabupaten Toli-Toli berada di tengah-tengah. Bahkan masih ada kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah yang jumlahnya cukup banyak mencapai belasan ribu ATS. Sehingga jumlah yang ada saat ini diakui masih relatif kecil angkanya jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulteng.
4: Ini alasan-alasan kenapa sampai besar ini anak tidak sekolah. Memang untuk ini memang tidak bisa kita bandingkan dengan misalkan kota Madia karena memang fasilitas. Yang mempengaruhi sekali ini kondisi geografis dengan angka kemiskinan. Kondisi geografis itu ya terkait dengan itu tadi, misalkan antar desa, antar kecamatan dan lain sebagainya kan kita berjauhan, kemudian banyak di pegunungan, kemudian sekolah-sekolahnya relatif berpusat di ibu kota kecamatan atau di pusat desa, sehingga yang di luar jangkauan itu emang terkendala untuk sekolah gitu. Tapi langkah-langkah ke situ sudah kita lakukan.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan berbagai langkah serta upaya strategis agar anak tidak sekolah ATS yang ada di wilayah berjuluk Kota Penghasil Cengkeh Toli-Toli tidak bertambah setiap tahunnya.
0: Pihak BPBD Buol, maksud kami, pihak BPBD Buol menyampaikan keprihatinannya atas kembali maraknya penyebaran informasi hoax terkait isu gempa Megatrust yang kembali beredar di media sosial. Laporan Alfiansa.
5: Kepala BPBD Buol Muhammad Kahfi menyampaikan keprihatinannya atas maraknya penyebaran informasi hoaks terkait isu gempa Megatrust yang kembali beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai informasi yang tidak terverifikasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya di era digital saat ini, arus informasi sangat cepat dan tidak selalu diiringi dengan akurasi yang memadai. Banyak pihak yang dengan mudah menyebarkan kabar tanpa melakukan pengecekan kebenaran sehingga memicu kepanikan publik, khususnya terkait fenomena alam yang sensitif seperti gempa bumi. Muhammad Kahfi menegaskan bahwa penyebaran hoaks merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berdampak luas. Ia meminta agar para pelaku penyebar informasi palsu tersebut dapat ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan efek jera.
6: Ini media ini sudah membesar-besarkan, terutama FB. Tidak usah dibesar-besarkan. Kadang-kadang yang kecil jadi besar. Yang kedua hoaks. Contoh, sekarang ini katanya sudah mau ada gempa, sudah apa. Tidak ada. Ya kan? Yang hoaks-hoaks ini juga mohon. Saya bermohon kepada masyarakat apabila melakukan hoax atau apa, kalau perlu saya suruh tangkap, Pak. Artinya kasihan, meresahkan masyarakat.
5: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi hoax dengan cara melaporkan akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi yang menyesatkan, khususnya terkait kebencanaan. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung kepada pihak BPBD Buol untuk ditindaklanjuti. Dalam upaya penanganan, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan termasuk kepolisian dan juga TNI.
6: Kepada masyarakat yang melihat misalnya berita di FB, berita di apa, silakan hubungi kami, terutama Badan Penanggulangan Bencana, apakah benar atau tidak ya. Jangan-jangan sudah dibuat hoax, kasihan masyarakat. Ya Megatrust itu ada, tapi kan kita tidak tahu kapan terjadi. Nah ini barangkali tolong juga yang buat berita-berita itu, kalau kami dari Badan Penanggulangan Bencana, kami dapat dia punya link ya, apanya semua itu insyaallah. Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak tentara, tolong bantu kami, karena ini sudah dibesar-besarkan.
5: Sebagai penutup, Muhammad Kahfi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi, serta selalu mengacu pada sumber resmi yang dapat dipercaya. Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat mencegah penyebaran hoax sekaligus menjaga kondisivitas di tengah masyarakat.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Selanjutnya pendengar, harga cabai rawit di Pasar Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Per 3 Oktober, harga cabai rawit di tingkat pedagang mencapai Rp120.000 per kilogram. Martina melaporkan.
8: Harga cabai rawit di berbagai wilayah Indonesia mengalami lonjakan tinggi, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Seorang pedagang cabai rawit di Pasar Sumbolan, Kantaman, menyebut kenaikan harga tersebut telah berlangsung sejak sekitar 1 bulan lebih. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh terbatasnya stok cabai rawit di Kabupaten Toli-Toli, sementara permintaan masyarakat yang masih cukup tinggi. Meski harga mengalami kenaikan cukup signifikan, kondisi tersebut tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli cabai rawit. Pedagang menyebut konsumen tetap membeli dengan sistem eceran sesuai kebutuhan. Untuk pembelian eceran, cabai rawit dijual mulai dari Rp15.000 per kaleng, kemudian Rp20.000 untuk setengah liter, hingga Rp40.000 untuk 1 liter.
9: Rica 1.10, 1.20, Makassar. Kaleng 15, setengah liter 20, 40, 1 liter. Supaya bisa harga stabil ya, supaya bisa dibantu lah masyarakat gimana caranya tuh.
8: Antara itu, fungsional pengawas Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Zulkifli mengakui harga cabai rawit di Pasar Sumbolan mengalami gejolak naik turun harga, namun yang lebih dominan harga cabai mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir.
10: Memang untuk masalah harga cabai sejak 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini memang ada tren kadang naik, kadang juga ada penurunan, Bu. Tapi memang lebih dominan dia ada kenaikan selama sebulan ini. Itu karena memang kan kita di Toli-Toli ini kalau hanya mengandalkan rica atau cabai yang berasal dari petani lokal itu memang tidak cukup, Bu. Jadi kita memang harus tergantung dari pasokan dari daerah lain, seperti yang masuk di Toli-Toli ini ada dari Makassar, ada dari Parigi.
8: Zulkifli menghimbau masyarakat sebagai konsumen untuk dapat bijak dalam membeli kebutuhan di pasar. Ia juga mengingatkan kepada pedagang di pasar untuk tidak memanfaatkan kondisi di mana stok cabai yang terbatas, di mana pihaknya akan tetap melakukan pengawasan di sejumlah pasar di daerah ini.
0: Untuk mempertahankan suatu budaya diperlukan tanggung jawab semua pihak, utamanya orang tua dalam memperkenalkan budaya sejak dini kepada anak dengan memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan. Laporan Datra Hasan.
11: Bergesernya nilai-nilai budaya di suatu daerah disebabkan kurangnya minatnya generasi muda untuk mempertahankan budaya sebagai suatu identitas dalam sebuah komunitas. Tokoh budaya Dondo Zubaida kepada RRI mengatakan, untuk memperkenalkan budaya sangat memerlukan waktu dalam mensosialisasikannya. Apalagi banyaknya budaya luar yang masuk dalam sebuah komunitas sehingga cukup sulit untuk mengembangkan budaya yang telah ada, apalagi untuk mempertahankannya. Sehingga perlu ada khusus untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dalam mengembangkan budaya.
12: Masyarakat itu sudah kurangnya mengenal budaya dari masing-masing suku, sehingga di zaman sekarang ini sudah hampir-hampir melupakan budaya-budaya sendiri. Keterobosan kita untuk ke depan bagaimana cara kita untuk membangkitkan kembali budaya-budaya ini, insya Allah melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk kembali lebih dekat kepada masyarakat bahwa budaya-budaya itu penting untuk dikembangkan.
11: Sementara itu, tokoh budaya Toli-Toli Rustam Latere kepada RRI mengatakan, peran orang tua dalam mengarahkan atau membimbing generasi muda dalam memperkenalkan budaya sekaligus memberikan tanggung jawab moral seperti etika dalam kehidupan sehari-hari.
13: Selaku pelaku budaya, seorang tua untuk mengarahkan mereka ini sehingga nantinya mereka menyadari bahwa pergerakan nilai-nilai budaya yang berkembang saat sekarang ini mereka kembali kepada asal. Oleh karena itu peran kita selaku pelaku budaya termasuk orang-orang tua kita, ya minimal kita mengarahkan mereka dalam suatu kegiatan adat.
11: Untuk itu, seluruh pihak dapat berperan aktif terhadap pengembangan budaya di daerah ini, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian atau sekelompok orang saja, agar budaya Toli-Toli dapat terus dilestarikan.
0: Pemerintah Kota Palu segera menata sistem pemungutan retribusi parkir melalui kerjasama dengan pihak perbankan. Pemerintah kota mendorong pembayaran retribusi berbasis barcode di seluruh wilayah Kota Palu. Laporan Susanti.
14: Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan penerapan sistem digital dalam penarikan retribusi parkir tidak hanya bertujuan untuk mempermudah pembayaran retribusi, tapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap juru parkir yang bertugas di lapangan. Melalui sistem barcode, setiap transaksi retribusi parkir tercatat secara digital sehingga pemerintah dapat mengetahui aktivitas dan kinerja masing-masing juru parkir. Sistem ini sekaligus dapat membantu mengidentifikasi juru parkir resmi maupun yang beroperasi tanpa izin. Wali Kota Palu menegaskan ketika sistem tersebut mulai diterapkan, masyarakat Kota Palu diharapkan tidak lagi melakukan pembayaran retribusi parkir secara tunai. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik penarikan retribusi parkir oleh juru parkir liar, sekaligus memastikan retribusi yang dibayarkan masyarakat tercatat secara resmi. Selain sistem pembayaran digital, pemerintah Kota Palu juga akan menyiapkan atribut atau tanda pengenal khusus bagi seluruh juru parkir resmi. Atribut ini akan menjadi penanda bagi masyarakat bahwa juru parkir yang bertugas telah terdaftar dan memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi.
15: Jukir kami sekarang tengah menyiapkan kerjasama dengan Bank BTN untuk memastikan seluruh jukir kita sudah memiliki barcode masing-masing. Ini juga nanti untuk menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa jukir ini benar atau tidak. Untuk juga melihat perform kerja para jukir itu. Nah, saya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk jangan lagi bayar jukir itu tunai. Kalau kita ingin menjaga agar supaya tidak lagi jukir liar, maka bayar pakai kris.
14: Wali Kota Palu menambahkan penataan parkir juga akan diperkuat dengan penerbitan regulasi mengenai tata cara pemungutan retribusi. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur secara jelas kondisi atau situasi tertentu yang menyebabkan masyarakat tidak perlu membayar retribusi parkir. Pemerintah Kota Palu berharap penataan tersebut dapat meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir, menertibkan sistem pemungutan retribusi, sekaligus memastikan penerimaan retribusi parkir tercatat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Susantia Kataba melaporkan.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.go.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Irna dan operator Rio dan juga Herudin mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
9: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
10: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
9: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
9: Oh begitu.
11: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: teman-teman. Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Om Lule.
2: Kenapa Om Labus?
1: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
2: Ini Om Abu, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
1: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
2: Oh, aman itu Om Abu. Om Abu, apa itu basap di rumah?
1: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mamasa air tadi.
2: Bukan main juga ini Om Yabu.

101 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini tentunya untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Selamat pagi semuanya dan hari baru ya. Pagi ini adalah kesempatan baru. Jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, tetapi syukuri apa yang sudah ada dan manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak semua hari juga akan berjalan sesuai dengan rencana ya. Ada kalanya kita menghadapi masalah, kegagalan, bahkan kekecewaan. Tetapi ingat pendengar, satu kegagalan itu tidak menentukan seluruh masa depan kita. Yang menentukan itu adalah bagaimana kita bangkit dan melangkah kembali. Pagi ini tanamkan dalam hati, saya bisa, saya mampu, dan saya akan berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mari bekerja dengan jujur ya, melayani dengan tulus, dan menjalani setiap aktivitas dengan penuh tanggung jawab. Karena keberhasilan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi juga tentang seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan. Untuk Anda para pendengar semuanya di pagi hari ini, lagi tengah siap-siap mungkin berangkat ke tempat kerja ya. Selamat pagi untuk Anda maupun Anda yang sudah saat ini lagi di seputaran pasar ya, wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya selamat pagi. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, hari ini 5 Oktober ya, diperingati Hari TNI. Menurut laman resmi TNI, pada awalnya TNI ini muncul sebagai perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, namanya diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian menandai perayaan Hari TNI. Nama TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Dan untuk memenuhi standar militer internasional, akhirnya pada tanggal 3 Juni di tahun 1947, Presiden secara resmi mengesahkan berdirinya TNI sebagai hasil penggabungan antara TRI dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Pada tahun 2023, Hari TNI memiliki tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, sebagai bagian dari perayaan sebuah logo tentunya juga. Dan untuk di Indonesia, masyarakat lebih akrab dengan tentunya hari ulang tahun Tentara Indonesia ya. Dan untuk di pagi hari ini ya, awalnya cikal bakal Tentara Indonesia ini dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat. Dan perjalanan organisasi militer Indonesia juga terus mengalami perubahan. Untuk dalam masa kemerdekaan di tahun 1945 sampai di 1949, TNI menunjukkan perannya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Pada tahun 2026, TNI merayakan hari jadinya yang ke-81. Tema yang diangkat juga TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Selain hari ulang tahun TNI, tanggal 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia, pendengar. Peringatan ini juga ditetapkan oleh UNESCO untuk menghormati peran penting guru dalam pembangunan pendidikan global. Hari Guru Sedunia berakar dari pengakuan internasional terhadap status guru pada tahun 1966. Jadi ketika ditetapkan standar mengenai hak dan tanggung jawab guru, termasuk aspek pelatihan, perekrutan, serta kondisi kerja. Namun peringatan resmi Hari Guru Sedunia ini baru dimulai pada tahun 1994. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi masa depan. Di Indonesia, masyarakat lebih akrab dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November. Namun, Hari Guru Sedunia tetap memiliki relevansi dan juga dapat dirayakan sebagai bentuk penghormatan tambahan kepada para pendidik. Lagi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa?

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa, satu bangsa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi di pagi hari ini. Direktur School of Computer Science Nusa Putra University, Teddy Mantoro, menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, dan ia menyebut sejumlah kasus peretasan dan penyalahgunaan AI menunjukkan ancaman tersebut perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Ia mencontohkan kasus yang melibatkan perusahaan teknologi Anthropic yang pernah menghadapi persoalan pemerintah dan juga intelijen Amerika Serikat. Menurutnya, berbagai kejadian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan AI dapat menimbulkan risiko besar apabila pengembangannya juga tidak disertai pengawasan yang memadai. Ia menjelaskan setiap model bahasa besar memiliki pola kerja dan juga sistem pengamanan yang berbeda-beda. Dan sebagian model menerapkan pembatasan ketat terhadap konten sensitif seperti kekerasan seksual, terorisme hingga informasi yang membahayakan keamanan publik. Ia menilai perbedaan sistem penyaringan membuat tingkat keamanan setiap model AI tidak selalu sama dengan menghadapi permintaan berisiko. Bahkan pendengar, peluang munculnya kesalahan logika atau respon menyimpang masih cukup besar, meskipun pengembang juga telah menerapkan berbagai mekanisme pengamanan. Terkait kemungkinan AI mengendalikan sejantah pemusnah massal, ia menilai kekhawatiran tersebut bukan sekedar gambaran fiskal ilmiah. Kemampuan AI menghasilkan informasi terkait pengembangan senjata kimia telah terlihat dalam sejumlah eksperimen beberapa tahun terakhir. Pendengar, itu dia informasinya. Masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Pagi hari ini semangat untuk Anda semuanya memulai aktivitas di hari ini ya. Dan semoga apa yang Anda kerjakan di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya. Sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi hari ini kita akan mengupdate seperti apa pantauan arus lalu lintas terkini di wilayah Kabupaten Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Pendengar, pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Pak Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Bapak Aibtu Setiawan. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi Pak Setiawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu yang kami harapkan buat rekan-rekan di RRI beserta pendengar di RRI dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Pak Setiawan. Strong point Satlantas Polres Toli-Toli pagi ini dilaksanakan bagian mana saja Pak, dan seperti apa pantauan arus terkini di wilayah Toli-Toli? Silakan Pak Setiawan.
2: Baik, terima kasih. Kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Termonitor ramai namun tetap lancar. Hal-hal menonjol nihil, masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Untuk kami dari Satlantas Polres Toli-Toli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Toli-Toli melaksanakan strong point pagi di titik-titik keramaian, terutama di area sekolah, begitu juga di Jalan Baru maupun dari arah Nopi ke dalam kota yang pada pagi hari termonitor ramai karena masyarakat melaksanakan mengantarkan putra-putrinya ke sekolah demikian.
0: Baik, dari pantauan Satlantas Polres Toli-Toli seperti apa tingkat kepatuhan masyarakat Pak Setiawan? Apakah ada peningkatan?
2: Baik, untuk patuh masyarakat ya masih di atas wajar karena sebagian besar masyarakat sudah tertib dalam berlalu lintas, namun masih ada 1-2 yang melakukan pelanggaran. Tentu kami berharap kepada masyarakat tersebut agar ada kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, demikian.
0: Baik, Pak Setiawan, dari pantauan Satlantas Polres Toli-Toli, apakah masih ada titik jalanan di wilayah kawasan Toli-Toli menjadi perhatian masyarakat untuk melintas?

0: jalan yang masih mungkin dalam perbaikan, Pak? Silakan.
1: Baik, untuk jalur baik dari Tol Toli ke arah Buol maupun Tol Toli ke arah Palu terpantau masih bisa dilalui, walaupun ada beberapa penggal jalan yang memang masih butuh perbaikan. Tentunya kami juga tetap berharap kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap berhati-hati pada saat melintas di jalur tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.
0: Baik, informasi terkait aturan dalam berlalu lintas, Pak, bisa mungkin diinformasikan ke pendengar, dan mungkin terkait aduan masyarakat juga mungkin bisa nomor telepon yang bisa dihubungi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Tentu kami tetap berharap kepada masyarakat pengguna jalan ya, terutama yang memakai knalpot brong yang tidak sesuai dengan spektek, ya, kami berharap kepada para pengguna sepeda motor yang memakai knalpot brong agar diganti. Nah, malam minggu kemarin kita melaksanakan penertiban terjaring 28 unit knalpot yang memakai knalpot brong, dan tentu ini knalpot brong ini sangat sekali menjadi atensi masyarakat. Kami sering menerima aduan dari masyarakat kaitannya dengan banyaknya pengendara yang menggunakan knalpot brong maupun knalpot bogar. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri, silakan menghubungi di call center kami 110. Tentu harapan kami memang betul-betul digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk bercandaan maupun hanya iseng-iseng menghubungi di 110. Demikian.
0: Baik, terakhir Pak Setiawan, harapan dan juga himbauan dari Satlantas Polres Toli-Toli terhadap masyarakat agar lebih tertib dalam aturan berlalu lintas, silakan.
1: Baik, yang pertama kami tetap menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap tertib dan mengikuti aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lengkapi kendaraan sesuai dengan spektek yang ditentukan. Terutama pada malam hari, kami masih menjumpai sepeda motor tidak memakai lampu utama. Dan ini sangat berpotensi terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pengendara yang sepeda motornya tidak ada lampu utamanya, terutama pada malam hari, agar dilengkapi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga kepada masyarakat yang mengemudikan kendaraan dump truck yang muat material, agar materialnya ditutup sehingga tidak pada saat berkendara kendaraan jalan materialnya tidak berjatuhan mengenai pengguna jalan yang lain. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasi terkininya Pak Kanit Kamsel, Pak Aibtu Setiawan, dan terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini, Pak. Selamat bertugas kembali, semangat dan sukses. Salam untuk teman-teman yang ada di Satlantas Polres Toli-Toli. Semoga pada sehat semuanya. Salam presisi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Polri bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Semangat untuk Anda semuanya. Dan pendengar, sudah pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kita akan mengupdate seperti apa pantauan harga bahan pokok terkini di wilayah Kabupaten Buol di minggu ini.
1: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah pada pagi ini kabar baik ini.
0: Alhamdulillah baik, senang sekali. Langsung saja Pak, mungkin bisa diupdate seperti apa pantauan harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Buol, Pak Rahman, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mungutung di mana saja Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi perkembangan harga yang terjadi di Pasar Kampung Bugis dan beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras premium terpantau pada pagi hari ini dan di hari kemarin terpantau di posisi 17.000 per kilogram. Kemudian beras medium atau beras lokal terpantau pada pagi hari ini juga di beberapa pasar 15.000 per kilogram. Kemudian bawang merah di Pasar Kampung Bugis terpantau pada pagi hari ini 40.000 per kilogram. Kemudian bawang putih juga 40.000 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting terpantau pada pagi hari ini di Pasar Kampung Bugis terpantau 70.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah atau rica kecil terpantau pada pagi hari ini 110.000 per kilogram. Kemudian daging ayam ras terpantau pada pagi hari ini 35.500 per kilogram. Kemudian daging sapi pada pagi hari ini di Pasar Kampung Bugis terpantau 130.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah pada pagi hari ini terpantau 13.000 per botol. Kemudian minyak goreng kemasan 23.000 per liter. Kemudian minyak goreng cap kita terpantau pada pagi hari ini 15.700 sampai dengan 16.000 per liter. Kemudian telur ayam ras terpantau pada pagi hari ini 32.000 per kilogram. Kemudian gula pasir 20.000 per kilogram. Kemudian tepung terigu cap kompas terpantau pada pagi hari ini di Pasar Kampung Bugis 13.000 per kilogram. Kemudian udang basah 75.000 per kilogram. Kemudian ikan katombo atau ikan kembung terpantau pada pagi hari ini juga di Pasar Kampung Bugis 35.000 per kilogram. Kemudian mie instan terpantau pada pagi hari ini di beberapa pasar ini terpantau 3.500 per bungkus. Kemudian tempe juga ini terpantau 20.000 per kilogram. Kemudian tahu mentah putih ini 10.000 per kilogram. Kemudian jeruk 20.000 per kilogram. Dan yang berikut yaitu pisang mas atau pisang lokal ini 5.000 per kilogram. Kemudian susu bubuk Denko yang ukuran 400 gram ini 56.500 per dos. Kemudian susu balita SGM vanilla 400 gram juga ini terpantau di 44.000 per dos. Kemudian susu kental manis atau Persian Black satu kaleng 13.000. Kemudian yang paling terakhir garam halus terpantau di Pasar Kampung Bugis 10.000 per kilogram. Ini mungkin informasi harga yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, Bu.
0: Baik, Pak Rahman, tapi stok ketersediaan bahan pokok di wilayah Kabupaten Buol ini aman ya, Pak?
2: Alhamdulillah sampai dengan sekarang berdasarkan pantauan kami di lapangan ini masih posisi aman.
0: Baik, dan apakah ada pasar murah Pak yang digelar di Kabupaten Buol?
2: Ya, alhamdulillah ada dalam rangka menghadapi ulang tahun daerah Kabupaten Buol. Nah, ini dari bidang perdagangan akan sudah melakukan pasar murah. atau operasi pasar di beberapa titik terus yang ada di dalam wilayah perkotaan, begitu Bu.
0: Baik, terakhir Pak Rahman, himbauan kepada para pedagang dan juga pembeli. Silakan Pak Rahman.
2: Yang pertama kami menghimbau kepada para pedagang agar jangan menampung barang-barang yang sifatnya sudah masa kadaluarsanya sudah mau sudah mau selesai. Kemudian himbauan juga kami dari perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Gul kepada para pedagang agar tetap menjaga kestabilan harga. Ini mungkin harapan-harapan dari pemerintah daerah supaya di dalam rangka menghadapi cuaca yang begini panas untuk daerah Kabupaten Gul, supaya tetap terutama sekali menjaga kestabilan harga supaya masyarakat atau para konsumen itu dapat menjangkau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Gul. Begitu, Bu.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Rahman Lasangi dan terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini, Pak. Selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Pagi hari ini pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Mbak Rila, perakirawan Toli-Toli, yang akan mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Moutong.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Rila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Rila?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Langsung saja untuk mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Moutong edisi hari ini Mbak Rila, Senin 5 Oktober 2026. Silakan.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya perakirawan Onduti akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Moutong pada hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah awan dengan suhu udara rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 13 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Kemudian untuk wilayah Moutong, kondisi cuaca umumnya juga berpotensi terjadi hujan pada sore hari di Kecamatan Torue, juga pada malam hari di Kecamatan Parigi Selatan dan Torue, dengan suhu udara rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiran cuaca ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Rila. Terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini tak terasa sudah pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral yang kami rilis bersama siaran program 3 RRI Jakarta.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
1: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR